kabar? Aku kangen nih. Ih, kangen. Baru juga ini ya, belum ada 24 jam kita bertemu nih mana sebang saya Jakal Siar. Tapi perasaan kayaknya udah 3 tahun. Aduh, alay. Selamat pagi untuk nih mana sebang saya Jakal Siar yang dengerin streaming. Ada 14 ribu orang. Apa kabar? Hai. Dan juga yang baru bangun. Ih, enak banget sih. Kerja apa sih kamu jam segini baru bangun? Bang Jerry aja dari jam 5 udah bangun nih mana sebang saya Jakal Siar ya. Mandi, sholat subuh, siap-siap deh ya. Biasanya antar anak. Kalau antar anak, nah biasanya Bang Jerry naik motor, habis itu langsung cus, langsung ke CBB. Tapi kalau Bang Jerry bawa mobil, biasanya antar yang anterin adiknya Bang Jerry. Enak ya. Selamat pagi nih mana sebang saya Jakal Siar juga yang baru gabung. Apa kabar semuanya, sehat ya? Iya dong. Kita harus sehat ya nih bersama saya Jakal Siar. Bang Jerry juga harus menyiapkan tenaga karena besok 2 hari Bang Jerry izin gak siaran. Dan 2 hari juga Bang Jerry MC ya. Kalau besok Bang Jerry MC-nya besok di sekolah SD kalau gak salah ya. SD di daerah Ciputat gitu deh kalau gak salah ya. Nih bersama saya yang sejangkau siar. Nah, kalau misalnya mau ketemu sama Bang Jerry, ayo merapat, boleh banget. Nah, bentar. Di SD Lab School ya, benar nih. SDI Ruhama Ciputat Lab School. Jadi kalau mau ketemu di sana atau mungkin ada orang tuanya. Nah, hari Kamis belum tahu nih, ntar Bang Jerry update lagi ya. Nih mana sama saya Jakal Siar. Oke. Pokoknya yang mau absen boleh banget 0895-2010-54 atau di 536-3333. Oke, Bang Jerry temenin sampai jam 12 nanti. Sekarang waktunya Bang Jerry bacain dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini yang sudah dibuatkan sama produser ya, Goyang Pagi. Dan ini produser baru loh. Anak magang baru. Siapa nama kamu? Rehan, satu lagi Syauki. Ya, kali ini Bang Jerry ditemenin sama Syauki, yang satu Rehan. Nah, kalau yang Syauki itu Neng Manis Bang Saya Jakal Siar mirip banget sama penyanyi Indonesia Idol. Bang Jerry lupa season berapa dan ini yang lumayan menang juga deh kalau. Tapi lupa juara berapa dia. Ada deh. Mirip kalau Bang Jerry kenapa lihat ini tuh mirip banget ya sama penyanyi Indonesia Idol. Bener. Siapa ya? Tahu enggak? Kayaknya mungkin karena bule-bulenya kali ya. Ntar gue cari. Pasti lo kaget. Paul, bener, iya bener. Itu tahu tuh, iya kan? Nah, yang ini juga nih, mirip sama Bang Bro. Dulu juga pernah siaran di CBB, Bang Bro. Ini kok jadi pada mirip semua ya? Bang Jerry mirip Anjasmara. Tawa kok lu gak terima sih? Kenapa lu gak terima ya? Terima bohong. Karena takut nilai kan? Langsung aja Bang Jerry imboin cuaca untuk pagi hari ini di Jakarta Selatan. Cerah, kok jadi ketawa terus gue. Jakarta Selatan cerah, Jakarta Barat juga cerah, Jakarta Timur cerah, Jakarta Utara cerah, Jakarta Pusat juga cerah. Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Kepulauan Seribu semuanya juga kompak cerah hari ini nih mana sabang saya yang sejangkau siar. Sedangkan kalau menurut BMKG di mana sebang saya Jakal Siar ya, cuaca kemarau sudah siap-siap melanda di Indonesia ya. Waspada wilayah berpotensi hujan lebat juga ada. Ini di sekitaran tanggal 19 sampai 23 Juli 2026. Ini waspada ya, atau hujan sedang atau lebat ini ada di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Lalu peringatan dini angin kencang ini ada di Kota Tangerang Selatan dan juga Kabupaten Tangerang, oke? Lalu untuk waspada hujan sedang dan lebat, ini mah nggak apa-apa, ini kita tunggu ya kalau bisa. Karena udah berapa hari nggak hujan. Jakarta Utara, Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok. Selatan sama Barat enggak ternyata, sudahlah. Jangan kemana-mana ya, nih mana sebang saya Jakal Siar yang absen nanti akan Bang Jerry bacain, tapi kita goyang lagi yuk. Karena Bang Haji pagi-pagi mau goyang nih mana sebang saya Jakal Siar dengan judul lagunya. Tutup lubang, tetap goyang pagi, sir.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbatesma.
1: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya?
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tapi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
1: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
0: Jadi enggak sakit lagi.
1: Iya, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya, pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Mbak, ya.

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jodohin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
2: Aduh!

promosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Aduh, deadline sejam lagi. Presentasi belum jadi. Laporan masih kosong. Mau mulai dari mana ya?

menit meluncur dari jam 7. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin. Yang pasti ada menit yang manis abang sayang sejak kau siar dimanapun berada, oke? Okay? Hari ini nih manis abang sayang sejak kau siar kayaknya keadaannya santai-santai aja deh. Kayak hari ini tuh Bang Jerry kayak berasa nyantai aja ya kan. Apa karena besok mau libur 2 hari? Enggak ya. Bang Jerry besok 2 hari tuh sebenarnya gak libur. Tapi Bang Jere ada kerjaan yang manis abang sayang sejak kau siar. Oke, kita mau bacain dulu nih manis abang sayang sejak kau siar info lalu lintas. Aduh, ntar tungguin dikirim sama langsung pakai handphone yang gak keburu dia. Terima kasih produser. Nih kan produsernya sigap nih manis abang sayang sejak kau siar ya. Yang pertama nih manis abang saya yang kau siar di jalan Melawai Raya menuju ke Gatot Subroto sudah mulai ramai lancar. Jalan Cipete Raya menuju jalan Jenderal Sudirman juga lancar ya. Jalan Matraman Raya menuju Jatinegara lancar. Jalan Rawamangun menuju Condet juga ramai lancar. Jalan Dan Mogok menuju jalan Letjen S. Parman ramai lancar. Jalan Palmerah Barat menuju Kebun Jeruk ramai lancar. Jakarta Pusat ada di jalan MH Tamrin menuju ke arah Medan Merdeka ramai lancar ya, Medan Merdeka Selatan. Lalu Cikini Raya menuju Kebon Sirih padat merayap. Dan juga jalan Pegangsaan 2 menuju jalan Danau Sunter Utara lancar. Jalan Pluit Selatan Raya menuju jalan Muara Karang Raya lancar. Di jalan Pajajaran menuju ke jalan Surya Kencana lancar. Jalan Jalak Harupat menuju jalan Raya Tajur ramai lancar. Di Depok ada di jalan Margonda Raya menuju ke arah Sawangan ramai lancar. Jalan Asas UI menuju jalan Cinere ya, Cinere Raya padat merayap ya. Bekasi ada di Kemang Pratama Raya menuju jalan Pulau Ribung ya padat. Jalan Cikunir Raya menuju jalan Jati Makmur ramai lancar. Kalau di Tangerang nih mana sebang saya jangkau siar ada di jalan Geraha Raya menuju Alam Sutra lancar. Jalan Raya Legok ya, Legok di Legok ya menuju Gading Serpong lancar. Oke. Itulah tadi beberapa informasi lalu lintas yang bisa Bang Jerry bacakan. Mungkin yang manis abang saya Jakausia juga mau kasih informasinya boleh ya. Kasih informasi lagi Bang Jerry tungguin. Tapi Bang Jerry mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk. Ada Muna di Kelapa 2 apa kabar? Neng Martini juga selamat pagi goyang pagi. Lalu juga ada Bang Andu Kece mau kasih informasi nih manis abang saya yang sejak kau siar. Ini selamat pagi Bang Jerry, cuaca Gandaria City cerah. Saya mau menyampaikan informasi orang hilang. Bagi yang manis abang saya sejak kau siar yang melihat dan mengetahui boleh menghubungi ya. Namanya Desi Rohimah ya, ibunya 0882119778119. Nah, sekarang waktunya Bang Jerry kasih tahu ciri-cirinya. Namanya adalah Alif Al-Nur Balak ya. Balak. Namanya Alif Al-Nur Balak, sekolahnya di SDN Negeri Citayem 04 nih manis abang sayang sejak kau siar ya. Sebentar ya. Ini nih manis abang sayang sejak kau siar ya. Ini dia di fotonya sih pakai baju batik tapi belum dikasih tahu nih perginya. Terakhir meninggalkan rumah menggunakan kaos bola warna hitam, celana pendek. Info terakhir diajak pergi sama ayahnya atau mantan suaminya nih manis abang sayang sejak kau siar. Mohon info barangkali ada yang melihat atau mengetahui keberadaan anak ini, hubungi saya melalui DM ya ataupun telepon yang tadi Bang Jerry sebutkan ya di 0882119778119 atas nama Desi Rohimah ya. Anaknya namanya Alif Al-Nur Balat ya, sekolahnya di SDN Citayem. Kayaknya mungkin di bawah bapaknya kali ya. Ya kan, soalnya kata dia informasi terakhir adalah di bawah sama bapaknya. Ya mungkin bapaknya kali. Ya kan, coba hubungin bapaknya dulu, udah belum ya. Selamat pagi Bang Jerry, apa kabar? Goyang pagi dari Last Mini di Matraman Dalam 2 hadir, siap. Ada Iswa juga, selamat pagi Iswa, absen Bang Jerry? Boleh dong. Wiji Lestari juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jerry, apa kabar? Sehat. Rosanaya, hai sayangku, apa kabar? Goyang pagi, serrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Wayang pagi Bang Jerry dari Kusnadik Terkos nih ya, Tangerang absen karena besok Bang Jerry gak masuk. Sambil sarapan nih, sambil pantengin CBB. Iya, Bang Jerry besok gak masuk 2 hari. Maaf ya, hari Jumat kita ketemu lagi.
Dan assalamualaikum, waalaikumsalam, goyang pagi, Nandito Jurumudi, Bang Jerry. Oh, Nandito di Jurumudi hadir Bang Jerry. Mantap dua lagunya. Habis ini juga mantap-mantap lagunya. Dengerin terus makanya. Selamat pagi, apa kabar yang ada di grupnya Goyang Pes Radio CBB? Ada Hikmah Alata, selamat pagi. Pagi Bang Jerry, pagi juga sayang. Lalu ada Alim Duda Malik, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, Bang Mardi Lestari, apa kabar? Gimana jualan somainya? Lancar? Aduh, Bang Jerry belum sempat ya mampir-mampir ke sana, pengen banget. Ada Ana Lata, ayam-ayam-ayam, ya kan? Ana Lata, ayam-ayam, gitu kan? Kalau Lata gimana Lata? Ayam-ayam-ayam, tuh kan? Dia bisa nih, jago dia berarti. Berarti dia udah masuk nih ke Goyang Pagi. Bang Saipudin, lo apa kabar? Neng mana sama Bang Saipudin? Jangan usah kenapa Bang Jerry baca ketawa, ya kan? Kalian bayangin ya, ini anak magang Bang Jerry ya lumayan besar ya. Tiba-tiba Lata, jadi kayak gimana gitu. Udah gitu rambutnya gondrong, mukanya Metallica, terus dia Lata. Ayam-ayam, lucu. Mama Kajol Nur Hayati, apa kabar ya? Lalu juga ada Bu Warniti, selamat pagi. Nurma Pudurenan, Mama Selama, kamu apa kabar? Kamu kemana aja? Dan juga Bang Mata Lilistik, oke? Kita goyang lagi yuk, Nemari Sabang Sayang Sejangkau Siar. Kali ini ada Talakatilu menemani Nemari Sabang Sayang Sejangkau Siar di Goyang Pagi.

Nih mari sabang sayang, sejak kau sudah 50 menit luncur dari jam 7. Masih ada Bang Jerry yang anak kecil gak ganteng tapi ngangenin. Talak di lo, oke. Selamat pagi untuk nih mari sabang sayang kau siar yang baru saja gabung, oke. Kalau belum semangat, Bang Jerry kasih lagu yang bikin semangat untuk nih mari sabang sayang kau siar. Kereta Malam versi koplo tetap digoyang pagi, sahabat.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap, Neng. Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk, mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses, isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

Jakarta 100% dangdut Indonesia. Jam 8 lewat 6 menit waktu di bilik siar. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangin yang pastinya. Nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar dimanapun berada ya. Yang mau absen boleh banget 0895-2010-54 atau di 536-3333. Nanti Bang Jerry bacain ya. Yang mau absen yang belum dibacakan, tenang saja, jangan khawatir. Dan sekarang waktunya beberapa informasi nih manis abang saya jangkau siar. Yang pertama datangnya dari infoceleduk.official, di mana ada dua pemuda diamankan warga setelah diduga ketahuan mencuri tabung gas di warung kawasan Jalan Moh Kup Pinang, Kota Tangerang nih manis abang saya sejangkau siar ya. Tepatnya dini hari nih, hari Selasa tetap, tapi dini hari nih manis abang saya jangkau siar ya. Ada maling ketangkep nih, dua pemuda. Kayaknya dia lagi butuh duit banget nih. Sampai gas diambil nih manis abang saya jangkau siar. Jadi untuk pemilik warung harap berhati-hati, karena banyak banget modus-modus yang seperti ini. Dan berikutnya nih manis abang saya jangkau siar, ini juga untuk nih manis abang saya jangkau siar yang punya mobil, apalagi kalau misalnya markirnya sembarangan dan di dalam mobilnya banyak barang-barang berharga. Misalnya nih manis abang saya jangkau siar nih ya kan, mau makan ya kan di pinggir jalan ya. Kalau ada barang-barang berharganya mendingan dibawa aja barang makan ya kan. Karena nih manis abang saya jangkau siar, ini ada seorang warga menjadi korban pencurian saat singgah di sebuah tempat makan di Jalan Daan Mogok ya, Jalan Margonda, sorry maaf, di Jalan Margonda, Kota Depok nih manis abang saya jangkau siar ya. Kejadiannya semalam sekitar jam 19.30 atau jam 7.30. Pelaku diduga memecah kaca mobil dan membawa kabur sejumlah barang berharga yang berada di dalam kendaraan. Di antaranya satu unit laptop, handphone, kamera, serta perlengkapan video syuting. Nah kan, ini kisarannya kerugiannya sekitar 35 juta. Aduh. Dan ini malingnya belum ketangkep nih manis abang saya jangkau siar, tapi sempat kerekam sama CCTV dashcam ya, dashcam mobil. Semoga bisa ketahuan nih manis abang saya jangkau siar dan cepat ketangkep ya. Aduh, makanya kalau naro-naro barang tuh jangan sembarangan nih manis abang saya jangkau siar. Apalagi kalau misalnya mau makan ya. Nah itu tuh biasanya yang bahaya banget. Lalu berikutnya ini ada info tangerang.id, di mana ada kebakaran terjadi di tempat produksi dupa milik CV Damarindo di Jalan Raya Bayur, Kecamatan Priok, Kota Tangerang nih manis abang saya jangkau siar. Api diduga pertama kali muncul dari bagian belakang gudang. Hingga ini sudah ada petugas pemadam kebakaran ya. Dan ternyata ini kepulan asap tebal dari lokasi kebakaran juga dikhawatirkan mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Karena ini dekat banget sama bandara nih manis abang saya jangkau siar ya. Semoga cepat selesai dan tidak terjadi yang tidak diinginkan ya nih manis abang saya jangkau siar nih. Ini kebakaran terjadi di tempat produksi dupa milik CV Damarindo di Jalan Raya Bayur, Kecamatan Priok, Kota Tangerang ya. Berikutnya satu lagi berita Bang Jerry bacakan untuk nih manis abang sayang sejangkau siar. Ini ada sebuah mobil ekskavator tercebur ya. Ini mobil ekskavator untuk ngeruk-ngerukin sampah di kali nih manis abang sayang sejangkau siar ya, atau untuk normalisasi kali Cakung. Nah ini ternyata tercebur. Jadi dia kayaknya dia lupa ya kalau dia itu mobilnya itu di alas, ada alasnya gitu. Jadi bukan langsung di kalinya. Nah kayaknya tuh bisa jadi ya supirnya itu agak-agak linglung, kalau nggak salah pencet nih manis abang saya jangkau siar. Kalau diduganya ini jadinya mengakibatkan mobil eskavator nih, ini yang gede banget yang ngerauk gitu tuh, buat ngerauk tanah atau sampah ataupun yang lainnya, ini tercebur. Ini padahal lagi ini loh, lagi normalisasi kali Cakung ya, warga di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Oke, nih manis abang saya jangkau siar, itulah beberapa informasi yang bisa Bang Jerry bacakan. Selamat pagi untuk Dinda, apa kabar, dan juga Ranjay. Assalamualaikum Bang Jerry. Waalaikumsalam. Terima kasih Ranjay. Yang lain yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin pokoknya ya di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Jangan kemana-mana, habis satu lagu ini kita akan masuk di hari bahagia. Yang mau ikutan gabung

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia.
1: Hari

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sobat Persen Dangdut Indonesia. 15 menit meluncur dari jam 8. Sekarang waktunya hari bahagia. Yang mau ikutan gabung, yang mau telepon ke sini boleh banget ya. Bang Jerry tungguin. Karena nanti yang telepon ke sini bakalan dapat lagu dari Bang Jerry. Nih mana sama saya Jangkol Siar, oke. Okay. Boleh banget di 0895-2104 ya, di hari Selasa. Di langkah yang ke-21 nih mana sama saya Jangkol Siar, oke. Okay. Boleh banget ya, di bulan Juli 2026. Siapakah yang berbahagia? Oke, okay. Bang Jerry tungguin ya, 30 detik dari sekarang.

Nih menit abang sayang suji yang kau siar sudah 30 detik kan nih. Bang Jerry tungguin, bukan 30 menit ya, salah ngomong. Jauh banget. Ayo, ada yang mau telepon gak nih di hari bahagia? Kalau gak ada langsung Bang Jerry kasih lagu aja nih. Untuk nih menit abang sayang suji yang kau siar dimanapun berada. Di 0895-2015-4 atau di 536-3333. Boleh banget. Ayo, ada enggak nih? Kalau enggak ada

0: Jadi kasih lagu nih. Satu, dua, tiga. Gak ada? Ya sudah, gak ada ya berarti ya. Eh, jangan kemana-mana ya. Nih mana Bang Teja Kosir. Bang Jadi akan balik lagi setelah beberapa lagu berikutnya nih. Tetap di Goyang Pagi, Sir.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi, Sir.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang,
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000.

0: WhatsApp dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Yuk nemenin sahabat sayang sejangkau siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

Dangdut Indonesia. Uci Sucita dengan judul lagunya Tanpa Batas Waktu menemani Neymar di sabang saya Jakal Siar 37 menit waktu di bilik lewat jam 8 lewat 37 menit waktu di bilik siar. Ah, blibet dah. Ah, cuaca di radio CBB sudah mulai panas. Neymar di sabang saya sejangkau siar, gimana di tempatnya Neymar di sabang saya Jakal Siar? Yang mau absen boleh banget ya, nanti Bang Jerry baca-bacakan untuk Neymar di sabang saya Jakal Siar seperti Mama Aldin Calviro. Apa kabar, selamat pagi. Yang ada di Jakarta Timur, hadir Bang Jerry. Absen, ah boleh dong. Terima kasih Mama. Dan Neymar di sabang saya Jakal Siar, Bang Jerry punya informasi. Di mana Neymar di sabang saya Jakal Siar ada aksi jambret ya. Aksi penjambretan kembali terjadi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Kali ini ada dua pejalan kaki menjadi korban saat sedang berjalan santai di depan gedung Wisma Nugra Santana ya. Jadi peristiwa tersebut terekam CCTV Neymar di sabang saya Jakal Siar. Setelah ada dua orang ya jalan santai ya di depan gedung Wisma Nugra Santana. Lalu dia dijambret. Jadi ada motor lewat nih ya, dan motor itu dua orang. Nah, yang satunya yang pejalan kaki, satunya itu bawa handphone. Lalu main handphone yang melihat abang saya Jangkau Siar langsung dijambret aja, dan jambret langsung kabur. Tidak ketangkep nih melihat abang saya Jangkau Siar, karena kan dia naik motor ya, cepat. Nah, ini juga nih untuk Neymar sabang saya Jakal Siar, harus waspada, jangan mengeluarkan handphone ataupun barang-barang yang bisa memicu terjadinya penjambretan. Dan juga kalau bisa, kalau bawa tas, taruh di depan aja, diamankan Neymar sabang saya Jakal Siar. Jangan sampai barang-barangnya Neymar sabang saya Jakal Siar kecuri atau kecolong atau kejambret ya. Kali ini ditemenin sama Abi David Fareza dengan judul lagunya Putus, menemani Neymar sabang saya Jakal Siar di Goyang Pagi, sir.

0: Aduh, deadline sejam lagi, presentasi durung dadi, laporannya si kosong, mau mulai dari ngendi yo. Ide ku mentok nih. Duh.
1: Bye bye ide buntu ya sayang.
0: Ih, nyanyi apa sih? Bantu kek.
1: Udah coba Canva AI belum?
0: Canva AI? Emangnya iso bantu?
1: Iso banget. Tinggal ketik aja kebutuhanmu. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI buatin. Satset, praktis, langsung dadi.
0: Serius toh?
1: Serius dong. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
0: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
1: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk. Bye-bye.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingstop.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.
7: Peringkat kelima.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Ah, nih manis abang sayang sejangkau siar ya. Ada Ajang Febria dengan Keong Racun. Mana-mana di jam 8 lewat 55 menit waktu di bilik siar. Dan nih manis abang sayang sejangkau siar, Bang Jerry mau ingetin nih. Jangan kemana-mana karena nanti jam 9 sampai jam 10 kita akan tergabung dulu ya nih manis abang saya jangkau siar dari talkshow kesehatan, yaitu Air Bambu Habibur Rahman dan juga Tesma. Jadi untuk teman-teman sabang saya jangkau share nih, boleh banget kalau yang mau beli yang namanya obat-obatan ya, obat-obatan herbal seperti minyak gosok S88, Bio HSA, lalu juga ada jamu tetes Bio HSA udah tadi ya, terus juga ada Tesma, lalu juga Air Bambu Habibur Rahman. Langsung aja yuk teman-teman sabang saya jangkau share meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat nih manis abang sayang sejangkau siar. Nanti di sana bisa ketemu sama kru-kru Radio CBB, atau mungkin nih manis abang sayang jangkau siar nih mau belinya lewat Bang Jerry atau lewat Bang Revan atau Bang Arya atau Neng Amel atau Neng Salwa, boleh banget. Langsung aja yuk hubungi di 0895 2054, Bang Jerry gitu bilang, atau enggak Bang Revan atau Bang siapa, aku mau nanya dong tentang jamu-jamu herbal, boleh banget ya. Nanti kita di sini bakalan welcome untuk nemenin sama saya Jakau Siar memberitahukan itu semuanya. Hai. Dan kalau misalnya mau lewatnya Bang Jerry juga boleh, catat nomornya Bang Jerry dulu, siapa tahu nanti butuh ya, di 0895 2054, nomor Bang Jerry nih 0857 1941 4440. Banjir ulang ya, 0857 1941 4440. Nih manis abang saya jangkau siar. Oke. Ada Anton Buser, apa kabar Bang Jerry absen? Boleh. Lalu juga ada Bang Ipul, makasih Bang Ipul informasinya. Bang Ipul bilang katanya tentara pelajar menuju ke arah Tomang macet parah Bang Jerry. Tuh yang lewat, yang mau ke Tomang lewat tentara pelajar hati-hati karena macet parah kata Bang Ipul. Bang Ipul makasih ya. Yang lain yang mau kasih info juga boleh. Gimana kalau misalnya sebelum talk show, ya sebelum talk show dari Air Bambu Habibur Rahman, kita nyanyi dulu bareng yuk nih manis abang saya jangkau siar. Nggak mungkin kalau nih manis abang saya jangkau siar yang dengerin lagu ini nggak nyanyi ya. Bang Jerry aja mau nyanyi. Enak nih lagunya nih, dari Jotan RG dengan judul lagunya Tanamon. Oke, tetap di goyang pagi tuh. Tanamon.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
5: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Hai Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
1: Soya mie gelas, we love it so much.

0: 105,4 FM CBB Bandar Nangis Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Neng Manis Abang, saya sejangkau sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini adalah hari kesehatan se-Indonesia. Karena apa? Karena kita akan membicarakan tentang kesehatan bersama seorang atau seseorang yang udah biasa hadir menemani Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar untuk berbagi cerita tentang kesehatan. Saya Maya Hapsi tentu saja akan menemani hingga selesai. Langsung aja kita sapa, ada siapa di sebelah saya? Assalamualaikum, Kang.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, yang ditunggu-tunggu udah hadir nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar untuk memberikan informasi tentang kesehatan. Bukan begitu, Kang Adang?
1: Ya, tentunya ya. Bahwa alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya, nikmat umur, karena ternyata nikmat sehat, nikmat umur itu adalah rezeki yang paling tinggi. Ya, itu Ibnu Katsir menyampaikan. Kalau harta yang uang 300 triliun ya, mau mobil mewah, Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, jet pribadi, helikopter, itu adna darajatu rizki. Itu juga rizki, cuman rizki yang paling rendah. Kita bersyukur kan sekarang rizki yang paling tinggi itu adalah apa tadi?
0: Kesehatan
1: ya, dan usia. Makanya saya nanya dulu nih sama Mbak Maya. Mbak Maya, mau kasih uang saya 300 triliun?
0: Tapi?
1: Hah? Tapi besok sakit dan langsung meninggal.
0: Ah, enggak.
1: Enggak jadi ya. Atau mau pilih gini. 300 triliun enggak jadi, tapi besoknya sehat dan masih hidup.
0: Gimana kalau 1 triliun aja?
1: Nah, itu mah bukan pilihan. Betul enggak?
0: Maaf nih, mana sama saya jadi
1: pasti
0: ngakak.
1: Bakal pilih yang
0: sehat lah, dan karena kalau sehat kita bisa bekerja.
1: Betul, artinya apa? Kita harus fokus kepada karunia yang Allah berikan kepada kita yang sangat tinggi, yaitu sehat dan umur. Maka bersyukurlah ya, jangan fokus ke uang dan yang lain-lain. Terutama kita fokus, alhamdulillah ya Allah hari ini sehat. Kalau hari ini sakit, ya Allah, berarti hari ini kita berusaha, berikhtiar dan berdoa. Ya, minum air bambu Habibur Rahman, insya Allah. Nah, tentunya juga hari ini saya sampaikan doa yang terbaik dan doa yang tertulus buat semuanya ya. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah mawaddah warahmah. Amin, Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang saat ini masih punya hutang ya, hutangnya kecil atau hutangnya banyak sekali. Bunganya yang kecil atau yang banyak?
0: Ya, belum ada, gak ada yang menghutangnya
1: nah,
0: juga sih.
1: Pokoknya siapapun aja ya yang punya hutang, semoga Allah kasih rezeki yang berlimpah penuh berkah. Semoga cepat lunas semua hutang-hutangnya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah alamin.
0: Jauh-jauh nah, dari Bandung, Kang Adang nih mendoakan kita.
1: Betul. Nah, yang aminnya paling kencang itu yang paling duluan lunasnya ya.
0: Amin.
1: Nah, ini kayaknya hutangnya agak gede.
0: Ambil rumah boleh kasih ya Allah.
1: Nah, karena apa? Karena banyak orang yang mau masuk surga nggak jadi karena dia punya hutang kan?
0: Serius?
1: Iya, makanya tertahan. Makanya Rasulullah tidak mau nyolatin. Ada yang nanggung nggak hutang ini? Nah, kalau ada yang nanggung ya boleh lah gitu ya disolatin.
0: Pantesan suka ditanya tuh kalau lagi mau disolatin ada hutang.
1: Iya. Makanya kita berdoa ya, semoga jangan sampai kita tikerlep tina hutang ya. Tikerlep itu apa ya? Terkejebur dan gak bisa bayar. Boleh kita punya hutang, tapi yang penting lancar bayarannya. Lebih baik banyak tabungan atau banyak investasi dari banyak hutang ya. Dan lebih sering berbagi, itu yang paling bagus ya.
0: Sedekah.
1: Karena betul. Dan juga yang saat ini belum ketemu jodoh ya, baik jodoh pasangan, jodoh pekerjaan atau jodoh bisnis, jodoh produk, jodoh apapun, semoga Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik ya. Amin ya. Termasuk juga yang belum ketemu jodoh kesembuhan ya. Apakah Kang Adang, saya itu sudah lama nih penyakitnya kolesterol tinggi, darah tinggi, sesak napas, migrain, vertigo, batu ginjal, batu empedu, pokoknya segala macam, kok gak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, semoga Allah pertemukan di jodoh yang terbaik. Dan mudah-mudahan air bambu Habibur Rahman ini Allah jodohkan ya,
0: amin,
1: buat kita
0: Allah,
1: semua gitu ya. Dengan cara alamiah, karena kan air bambu dari alam. Alam itu adalah back to nature for medicine, WHO tahun 95, bahwa alam itu tidak ada efek samping, meningkatkan daya tahan tubuh dan menuju penyembuhan permanen. Kemudian juga ilmiah, alhamdulillah sudah diuji lab, sudah terdaftar dan kesehatan di bawah BPOM. Air bambu juga sudah halal MUI yang terbaru gitu ya. Terbaru kan, ini Bapak Haikal kan. Sudah ada ya, alhamdulillah. Juga air bambu ini pengobatan yang ilahiyah. Jadi siapapun yang minum boleh ya, tidak ada unsur syirik, khurafat, tahayul, bid'ah, tidak ada ya. Makanya insya Allah kita pengen sehat dan juga selamat akidahnya, jangan sampai nanti melenceng kan. Nah, lebih baik kalau kita dengan tauhid, insya Allah pahalanya dapat, surganya dapat, dan mudah-mudahan sembuhnya dapat ya, amin Allah ya rabbal alamin. Makanya saya di dalam box air bambu itu ada doa-doa Rasulullah, silahkan dibaca ya, gitu betul. Kan dan juga tujuannya kita ini bukan ingin sehat dan bahagia di dunia saja, tapi juga sehat, bahagia sampai di akhirat kelak masuk surga.
0: Ya Allah, ya. Sehat dan
1: insya Allah. Dan hari ini tentunya kita nanti ada berbagi testimoni ya, seorang anak yang dia sayang sama emaknya ya, nih yang punya emak ya, jangan sampai emak itu dibiarin kesakitan ya. Makanya Rasulullah juga pernah bersabda, celakalah, celakalah kamu. Kenapa ya Rasul celaka? Ketika kamu punya orang tua ya, kamu biarkan orang tua. Karena orang tua itu, yang sudah tua renta itu adalah pintu surga, pintu

0: capek, egois ya.
1: Iya.
0: Oh, yang penting mah kita sehat, biarinlah orang tua gitu kan. Oh, dapat warisan kan kalau dia meninggal. Nah, itu nauzubillah sunnah nauzubillah ya. Justru iya, justru ketika masih hidup itu jadikanlah itulah pintu-pintu surga ya. Dan insyaallah air bamu Habibur Rahman, makanya kasih nama Habibur Rahman ya. Habibur Rahman itu Habib cinta ya. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Dan ternyata hasil penelitian Dr. Masaru Emoto dalam bukunya The True Power of Water, Hikmah Air dalam Olah Jiwa, air itu ternyata bisa merespon kata dan ditempel dengan kata-kata yang terbaik. Di antaranya yang paling disenangi oleh air, ini hasil ilmiah ya. Anda bisa baca bukunya The True Power of Water, Hikmah Air dalam Olah Jiwa. Ternyata air yang paling disenangi itu kata cinta. Nah, Habib itu cinta ya. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Dan yang disenangi oleh air, kata Dr. Masaru Emoto, adalah kata terima kasih. Cuman pakai bahasa Jepang ya, kan orang Jepang. Nah, kalau saya pakai bahasa Arab ya. Arab-Arab. Nah, Habibur Rahman itu kekasih Allah. Bisa jadi seperti itu. Jadi harapannya ya, siapapun yang meminumnya mudah-mudahan jadi kekasih-kekasih Allah. Yang menyiarkannya, radionya, agen-agennya, siapapun yang terlibat ya dengan air bambu, mudah menjadi kekasih Allah. Dan ternyata ulama Ibnu Katsir menyampaikan bahwa rizki yang paling tamamu rizki, yaitu rizki yang paling sempurna. Kalau tadi sehat dan umur itu adalah rizki yang paling tinggi, ya. Harta itu adalah rizki yang paling rendah. Ternyata kesempurnaan rizki yang paling, tidak ada yang lebih, itu adalah mardotillah, ridho Allah. Nah, Habibur Rahman itu mardotillah. Orang yang sudah jadi kekasih itu insya Allah ar-ridho. Kita pun ridho. Rodiyatam mardiyah. Udkhuli fi jannah. Ya yatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki rodiyatam mardiyah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, marilah masuk ke dalam hamba-hambaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayo masuk ke dalam surgaku kan. Mudah-mudahannya itu satu harapan, satu doa ya. Siapapun. Tapi air bambu juga bisa diminum oleh siapapun ya. Yang muslim, non-muslim ya. Termasuk juga binatang yang lagi sakit gitu ya. Dikasih air bambu boleh. Iya kan, sama hewan juga makhluk hidup ya. Muyung misalkan burungnya lagi sakit, gak mau bersuara, gak mau bernyanyi. Kasih aja air bambu minumnya. Itu banyak sekali kejadian ya. Kang Adang waktu itu dia punya burung, burungnya mahal banget. Dia udah gak mau terbang, muyung, tau muyung, diem aja gak mau terbang. Oh ini sakitnya udah lumayan agak keras nih. Nah sama pemiliknya, gini nazarnya, kalau burung ini hidup ya Allah nanti bisa terbang, akan saya lepaskan. Dia kasih air bambu, ditetesin ke mulutnya, subhanallah dengan izin Allah sembuh dan dia terbangkan. Masya Allah. Jadi itulah habluminallah, habluminannas, rahmatanil alamin. Jadi sekali lagi nih, air bambu Habibur Rahman ini satu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini bukan kebetulan, tapi ini sudah takdir Allah ya. Sebelum kita lahir, sebelum kita ada di muka bumi ini, oh nanti ada datang nih, ada air bambu Habibur Rahman ya, ada penyiarnya ya, ada Bunda Maya ya, sama ada bambu gitu kan. Masya Allah, ini akan disebarkan, dan disebarkan bahwa inilah salah satu kemabesaran Allah. Jadi bukan kehebatan air bambu, tapi kemabesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kan pemilik sembuh itu siapa? Allah. Air bambu dari siapa? Dari Allah. Yang menyembuhkan siapa? Allah, gitu ya. Makanya ada yang sembuhnya cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Tapi dikatakan lambat itu dibanding dengan dia sebelumnya yang sudah puluhan tahun, ya cepat lah. Kayak kemarin itu ada Pak Suyono itu asma dari sejak SD sampai usia 63. Makan obat asma. Kebayang gak? Lebih dari 50 tahun konsumsi obat.
1: Allah.
0: Bismillah, minum air bambu 1 minggu sehat dan tidak makan lagi obat kimia ya. Alhamdulillah.
1: Dan kalsiar itu ya, yang bertahun-tahun aja insya Allah bisa dibantu.
0: Insya Allah.
1: Ya.
0: Nah ini ada salah satu testimoni ya, yang baru juga ini belum diputar di sini, yang beliau itu penyakitnya ibunya itu batuknya nggak berhenti, kemudian lambungnya udah parah. Kalau lambung udah parah kan makan salah, nggak makan salah, nggak enak, udah kesiksa hidup ini ya. Nah ini subhanallah, anaknya yang soleha itu peka gitu ya. Jangan sampai membiarkan ibu kesayangan itu menangis kesakitan, dibiarkan begitu lama gitu kan. Nah ini kita dengarkan testimoninya. Ya ini lambung juga batuknya gak berhenti. Batuknya parah banget. Masya dan Allah. Hitungan detik berhenti.
1: Allah Akbar.
0: Dan gak keluar lagi, gak batuk-batuk lagi.
1: Masya Allah.
0: Kita dengarkan ya.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Bisa perkenalkan nama ibu, usia, dan alamat lengkap?
1: Saya Neng Yarni, usia 34 tahun, alamat Rolumbu.
0: RT?
1: RT 6, RW 1.
0: Bekasi ya?
1: Bekasi
0: ya.
1: Timur.
0: Ya. Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Teh?
1: Emak.
0: Emak siapa namanya?
1: Saya, Mas Sony.
0: Ya, usianya emak?
1: Usianya 60-an.
0: 60-an. Keluhannya apa sebelumnya?
1: Keluhannya dia lambung sama batuk.
0: Iya, rasanya seperti apa lambung?
1: Lambung itu dia udah sesak napas. Bahkan udah bolak-balik ke rumah sakit, ya terasa lagi, terasa lagi.
0: Nah, setelah minum air bambu gimana lambungnya?
1: Iya, itu adem. Jadi itu enakan lah.
0: Alhamdulillah ya, enak sembuh ya. Terus iya. Batuknya gimana?
1: Batuknya baru sekali minum, berapa detik langsung udah hilang gitu.
0: Udah berhenti.
1: Udah berhenti.
0: Hitungan detik ya batuknya. Itu lagi gogoynya lagi banget-bangetnya kayaknya ya.
1: Iya,
0: makanya. Dari sana enggak batuk-batuk lagi ya?
1: Saya kalau untuk saat ini belum nanya lagi ke Mas.
0: Iya, ya. Tapi alhamdulillah ya, batuk sama lambung ya.
1: Iya.
0: Ya, terima kasih. Saya doakan buat emaknya semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah wadah warohmah. Juga nih buat putrinya ya, Neng Yani, juga keluarganya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kemarin baru berapa bok?
1: Baru beli satu.
0: Baru satu bok ya?
1: Itu saya minta. Saya minta.
0: Terima kasih ya, Teh.
2: Ya, subhanallah.
3: Satu bok.
2: Ya.
3: Masya Allah.
2: Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, la syifa illa syifauka. Baru satu
3: box,
2: satu box ya.
3: Masya Allah,
2: satu box yang berkah, bermanfaat.
3: Iya.
2: Insya Allah itu orang yang sakit dia berikhtiar itu pengugur dosa.
3: Betul
2: ya,
3: banget.
2: Menjadi pahala berlimpah. Bahkan ada orang dalam hadis itu dia sudah masuk surga dan surganya paling atas. Surga yang paling atas kan Firdaus.
3: Masyaallah.
2: Dia itu pengen balik lagi ke dunia.
3: Ngapain?
2: Katanya dia merasakan nikmat itu karena waktu itu diuji oleh Allah sakit dan dia sabar. Sabar itu ikhtiar. Jadi kalau sabar itu bukan diem-diem baik gitu ya.
3: Oh, iya.
2: Ada lalat lewat, caplok-caplok, kicep-kicep, bukan. Itu bukan sabar.
3: Kodok
2: ya.
3: Itu mah.
2: Itu namanya putus asa ya.
3: Iya.
2: Nah, abima pasrah dan enggak ada ikhtiar. Ikhtiar itu adalah dia berusaha. Kan tawakal itu dia berdoa dulu, kemudian bismillah, kemudian berikhtiar. Hasilnya serahkan kepada Allah. Makanya Allah itu innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ahli tawakal. Ahli tawakal itu yang berusaha. Nah, walaupun hasilnya ya serahin sama Allah.
3: Betul.
2: Gitu ya. Sembuh tidak itu hak Allah.
3: Betul.
2: Dan ini alhamdulillah testimoni-testimoni itu tidak ada dilebihkan, tidak ada dikurangi. Itu spontan aja langsung alamatnya silakan. Ya ini sebarkan bukan kehebatan air bambu tapi kemabesan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kan kita diperintah untuk bersyariat ya. Syariat ini air bambu Habibur Rahman beli satu box subhanallah, ibunya itu lambungnya sembuh gitu kan sampai sesak katanya si lambungnya itu ya. Bahkan alhamdulillah tadi batuknya enggak berhenti-berhenti udah lama. Dalam hitungan detik enggak berhenti sampai ya enggak bisa tidur lah ya. Minum sebotol hitungan detik berhenti dan alhamdulillah enggak kambuh lagi.
3: Itu artinya air bambu betul-betul diridhoi Allah.
2: Alhamdulillah. Amin. Allah ya rabbal alamin. Makanya insyaallah ya Neng saya apa?
3: Siapa?
2: Neng-neng dan akang-akang.
3: Neng apa? Manis abang sayang.
2: Neng manis abang sayang.
3: Iya.
2: Neng manis abang sayang. Nah, harus sayang sama emaknya. Harus sayang sama
3: karena ibu itu adalah surga.
2: Betul ya kan? Kan surga itu ada di bawah telapak kaki ya. Bukan berarti lihat kakinya lihat.
3: Coba aku mau buka.
2: Bukan itu maksudnya ya. Kalau dibuka ya romehun gitu ya. Tapi itulah bahwa kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua dengan cara berbuat baik, itulah surga, pintu yang akan membukakan kita masuk ke dalam surga. Jadi sekali lagi ini buat semua ya, Neng Manis, abang sayang ya, sok niatkan nilah karena Allah kita kasihkan air bambu buat orang tua kita ya, agar mereka bahagia dan itu menjadi pintu-pintu surga buat kita. Dan kita pun yang sehat, jangan mentang-mentang oh saya masih ABG gitu ya, saya sehat gak ada keluhan, oh makan seenaknya, minum segala diminum gitu kan, olahraga enggak, begadang terus gitu kan, itu jangan disangka justru itu menjadi pola hidup yang enggak benar dan itu menjadi bom waktu.
3: Iya, nah, iya, iya.
2: Air bambu itu menjadi penjagaan, pencegahan supaya tidak terjadi sakit.
3: Iya.
2: Nah, itulah ikhtiar yang terbaik. Dan Allah suka kepada orang yang sehat, gitu kan? Al-mu'minun qawiyyu khairun wa habiyallahu minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat, kuat fisiknya, pesaknya, pasutnya, imannya gitu ya. Itu lebih Allah sukai dan itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Lemah itu banyak penyakit, misalkannya terus sekali jalan langsung asup angin gitu karena tidak olahraga gitu kan. Minuman sembarangan. Nah, sekarang ganti minumnya dengan minuman yang oksigen tinggi yaitu air bambu Habibur Rahman.
3: Oh, oksigennya tinggi ya?
2: Tinggi. Kenapa disebut oksigen tinggi? Karena dia tumbuhnya satu di ketinggian hampir 1200 sampai 2000 dpl di atas permukaan laut. Kemudian tanahnya sudah unsur haranya bagus gitu ya. Ia diserap dari bawah naik ke atas.
3: Oh,
2: nah
3: iya,
2: itu oksigen
3: iya.
2: Itu dia dari bawah naik ke atas sehingga dengan sekuat tenaga. Nah inilah oksigen. Ruas yang ke-1 diisi, ke-2 diisi, ke-3 diisi, 4 diisi, 5 diisi terus sampai ke-20 diisi. Nah itu ketika diminumkan si air bambu itu karena oksigen dia mengikat radikal bebas. Artinya darah kotor tersumbat nggak lancar ya itu menjadi lancar.
3: Oh ya Allah.
2: Fungsi organ tubuh menjadi lebih baik lagi dan kata dokter Hiromisinya ya, guru besar Fakultas Kedokteran Albert Einstein di Amerika Serikat, bahwa dalam bukunya The Miracle of Enzyme, bahwa tubuh itu memiliki 5000 enzim pangkal, artinya tentara-tentara tubuh. Ketika kita berikan asupan yang baik, yang positif, terutama air yang berkualitas, itu si tentara-tentara tubuh itu akan bekerja lebih maksimal. Jadi kalau sekarang tentara-tentara tubuh kata Pak Prabowo itu menteri keamanan misalkan harus kuat ya. Tambah pesawat misalkannya. Lautnya harus kuat, udara harus kuat, darat harus kuat gitu ya dengan canggih-canggih berbagai macam misalkan alat tempurnya, skill dan sebagainya, maka itu akan makin sehat negara ini dan tentunya juga kita tubuh kita ini akan bekerja lebih baik. Ini ada penyakit langsung ditahan, tahan. Ya, saya rasakan alhamdulillah saya lebih dari 20 tahun bersama air bambu. Alhamdulillah enggak pernah namanya diopname ini tahadus binikmahnya bersyukur alhamdulillah. Kenapa? Karena ya minum air bambu itu pencegahan walaupun kita enggak sakit. Bahkan waktu itu saya pernah lagi keluar kota, duh enggak enak badan. Sama teman-teman udah di ini mah kayaknya masuk angin dikerokin ya. Dikerok memang merah banget, merah itu sampai merah ati gitu ya. Nah, saya hampir enggak pernah itu pakai dikerokin. Emang sih agak ringan, saya bilang. Besoknya sore mandi biasa. Harusnya kan udah dikorbin nggak boleh mandi ya. Iya, karena kan pori-porinya udah keluar gitu kan. Pori-porinya membesar. Saya mandi sore biasa. Besoknya sudah mobil-mobilan, motor-motoran udah aktivitas. Itu yang ngerokin saya. Setelah habis dari luar kota, besok lusa itu sakit. Setelah ngerokin saya dan selama 2 minggu lebih dia panas tiris, batuk. Jadi si penyakit itu merentepak kayaknya gitu ya. Saya bilang ya saya mau sakit jadi nggak jadi gitu ya. Saya minum air bambu karena memang ya namanya manusia ya. Alhamdulillah. Oh berarti dia daya tahan tubuhnya nggak bagus gitu ya. Nah kalau bagus mah insya Allah mau sakit juga nggak lama. Kalaupun mau sakit lebih kuat daya tahan tubuhnya nggak jadi sakitnya. Jadi sekali lagi nih air bambu ini insya Allah Allah turunkan ke muka bumi ini untuk kita semua ya. Untuk makhluk Allah siapapun ya rahmatanil alamin. Yang penting kita tidak fokus ke air bambunya tapi fokus ke Allah Subhanahu wa taala ya, berdoa dulu wa iza maritu fa yasbir, maka dialah Allah yang Maha menyembuhkan ketika aku sakit gitu ya, dan meminta kesembuhan semua yang paripurna gitu kan. Kita enggak bisa pakai bahasa Arab, dibaca juga malas bacanya, ya udah dalam hati Allah Maha tahu kok gitu ya. Ya Allah sembuhkan, sehatkan, ya Allah saya ikhlas, saya ridho, ya Allah ini istilahnya sakit ini memang dosa saya, itu kan istighfar. Dosa saya ya Allah, pola hidup saya nggak benar, makanan juga nggak benar gitu ya, pikiran nggak benar, selalu SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, kan itu 70% itu kan penyakit itu dari pikiran. Pikiran yang selalu negatif.
3: Betul.
2: Orang sehat daya tahan tubuhnya kuat karena selalu positif ya. Ketika duit nggak punya gitu kan?
1: Bisa positif.
2: Ya Allah, saya nggak punya uang 300 triliun ya Allah. Tapi saya sehat ya Allah. Coba saya pilih ya kalau Mbak Maya nih mau tidur di ruangan yang full AC, ada keranjang itu ada empuk, kasur busa, kemudian juga kasurnya empuk, kemudian AC, ada TV, ada kulkas ya, tapi pakai selang.
3: Ayam enggak lah.
2: Nah, mending keneh tidur di kontrakan, enggak apa-apa kecil, samak ya. Samak barolong gitu ya. Itu lebih baik dari buat saya daripada serba mewah tapi adanya di rumah sakit gitu.
3: Makanya pakai selang.
2: Iya. Makanya kita bersyukur nih yang lagi ngontrak ya.

0: yang belum dibayar-bayar juga. Bersyukur, fokusnya itu. Kalau kita bersyukur, kita happy, pikirannya akan jernih, dia akan membuka otak dan tenaganya akan fokus bagaimana mencari solusi sambil berdoa. Berarti harus tangannya jangan pernah berhenti, harus bergerak, harus amal soleh.
1: Yes.
0: Matanya harus amal soleh, kaki semuanya jangan kerstresnya diam, ya tambah penyakitnya.
1: Iya.
0: Kontrakan nggak kebayar, gitu kan, penyakitnya nambah. Makanya betul,
1: enggak.
0: Makanya fokus syukur. La in syakartum la aziidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, berterima kasih selalu kepadaku, la aziidannakum. Aku akan tambah nikmatku. Gitu ya. Sok. Insyaallah sekali lagi nih Erba Muhabir Rumani tidak hanya kita berusaha ya ngajak sama-sama sehat badaniahnya saja, sehat lahirnya saja gitu ya. Tapi sehat juga imaniahnya kita. Syukurnya jalan, sabarnya jalan, qanaahnya jalan. Jadi ajaban di amrul mukmin, sesungguh ajaib orang mukmin itu ya. Idza asabahatuh sarra, apabila dia timpakan kepada dia itu satu kebahagiaan. Misalkan ya Mbak Maya dikasih sama Allah ini Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, jet pribadi, helikopter ya. Misal ya, rumahnya cuma 5000 meter tapi halamannya bo ada 50 hektar ya, ada mini zoo, mini golf ya, dan mini yang lain. Misal gitu ya. Nah, kita bersyukur. Falahu khairun lah, itu kebaikan, pahala. Kayak Nabi Sulaiman kan berlimpah hartanya. Dia bersyukur gitu kan. Ini adalah ujian dari Allah, apakah am ashkur an akfur, apakah aku syukur atau aku kufur, gitu kan. Tapi apabila ditimpakan satu musibah, wain asobatu dur, apabila ditimpakan suatu musibah, sesuatu musibah itu yang tidak enak, sakit, nggak punya uang gitu ya, terus apa, difitnah gitu ya, dan sebagainya, dia itu sobar, dia sabar. Fakano karena itu juga sama kebaikan. Jadi kita mah mau apapun yang Allah ujikan kepada kita, kita syukur dan sabar dan qanaah ya. Makanya insyaallah Habibur Rahman itu jadi satu harapan dan doa. Kan amin Allah ya Rabbal. Karena kalau sudah jadi kekasih Allah, Nabiullah, para sahabat itu sudah jadi kekasih Allah, coba hidupnya tenang. Udah tenang, urusan dunia tuh udah.
1: Iya.
0: Udah lewat. Carilah akhiratmu, dunia akan mengikutimu.
1: Iya,
0: ya. Betul. Jadi kita ingin sehat, ingin sembuh, kita beramal soleh, apapun yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tiada lain karena illa liya'budun, kecuali hanya untuk ibadah, amal soleh, mengharap ridho Allah.
1: Ya.
0: Ya, minum air bambu, mengharap ridho Allah.
1: Iya.
0: Minum terus ngasihin sama orang tua, mengharap ridho Allah.
1: Betul.
0: Ya, kita mensiarkan kepada siapapun nih, ya, buat Neng Manis, Abang Sayang, ini juga semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Sekali lagi nih, yang ingin mendapatkan air bambu, silakan langsung datang ya ke Radio CBB, Jalan Haji PN nomor.
2: Ya, di Jalan Haji Peeng 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Sekali lagi, di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Namun jika Neng Manis, Abang Sayang sedang kausian, aduh aku gak bisa datang, aku jauh dan aku gak sempat misalnya, tinggal telepon aja di customer service kita. Kita bisa kirim ke rumah Neng Manis, Abang Sayang, bayar di rumah atau sistem COD ya. Nanti Neng Manis, Abang Sayang tinggal telepon atau WA aja ke customer service kita di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Tapi ingat, tidak hanya air bambu yang ada, tapi ada juga tetes mata atau tesma. Begitu kan Kang Adam?
0: Iya, betul.
2: Itu juga bagus dan banyak banget yang terbantu.
0: Betul. Jadi kalau air bambu Habibur Rahman itu dari bambu Nastus elegantissimus hasho. Jangan diulang ya, berat.
2: Susah saya.
0: Nah, kalau tesma itu dari bambu Dinocloas candens ya. Ini sama-sama di hutan pedalaman, cuman beda hutan, beda petani ya. Nah, ini juga dua-duanya resep orang tua dulu.
2: Oh gitu.
0: Ya, resep buhun gitu ya. Udah lama. Nah, kalau
2: karuhun.
0: Iya, karuhun ya. Kalau tesma ini diambil dari dagingnya. Kalau air bambu Habibur di dalam rongga-rongganya ada airnya. Ya. Nah, ini dari dagingnya diambil tes, makanya tes mak, tetesan untuk mata ya. Nah, ini diambil ya dari hutan dan memang sangat susah untuk dapatannya dan kalaupun dapat cuma sedikit, makanya satu botol itu yang berapa 10 ml itu 150 ribu ya, tapi manfaatnya luar biasa dan ternyata manfaatnya ini bukan hanya untuk mata saja ya, mata itu termasuk untuk katarak, glukoma sudah ada testimoni ya, kemudian juga minus, lindris, pokoknya segala macam dengan mata, termasuk yang kita sehat kan tiap hari pakai motor ya.
2: Iya.

0: Mbak Maya pakai motor atau pakai helikopter? Pasti pakai motor ya. Kalau helikopter nanti kasihan nih tetangga-tetangga akan berterbangan.
1: Bingung ya. Saya turunnya juga di mana gitu.
0: Iya. Artinya kita tiap hari pakai motor ya, karena pakai mobil juga macet. Nah, otomatis kan banyak debu ke mata kita.
1: Betul banget.
0: Mau tidur aja tetesin. Nanti bangun tidur ya, itu biasanya keluar kotorannya banyak. Jadi ini ngegurah mata. Ya, dan ini nggak perih ya. Nah, tinggal ditetes. Dan masya Allah bukan hanya untuk tetes mata saja. Ternyata tetes kulit nih buat jerawat. Saya pernah nih ada jerawat di bawah hidung.
1: Bisa?
0: Ya. Itu ditetesin. Itu besoknya sudah alhamdulillah kering dan hilang si jerawat.
1: Masya Allah.
0: Saya juga kaget masya Allah. Oh ternyata ini juga buat kulit bagus. Terus juga saya punya cantengan ya, bukan gantengan, cantengan.
1: Terlalu ganteng jadi ya, cantengan.
0: Ya saya sudah ganteng ya dari sananya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya itu tangan yang sebelah kiri jari manis. Jari manisnya semuanya manis kayak ini. Samping kelingking ya. Nah, itu bernanah ya.
1: Oh,
0: ya.
1: Gitu.
0: Udah 2 minggu enggak bengkak sampai ke hitam-hitamin. Nah, itu saya tetesin 3 tetes. Masya Allah subuhnya itu sudah hilang 100% dan sembuh. Alhamdulillah. Nanahnya hilang.
1: Tesma
0: itu. Kemudian kakinya juga pernah cantengan yang sebelah kanan jempol ya. Karena si kukunya itu kan nempel, ngecep gitu ya. Akhirnya bernanah, kotor. Nah, masya Allah saya juga tetesin sambil berdoa sama Allah. Subuhnya sudah hilang 100%. Makanya nih, Neng Manis, Abang Sayang yang punya keluhan aneh-aneh nih ya, kayak cantengan kan aneh ya. Nah, mau nyari obatnya juga susah ya. Pakai tesma aja, tetesin mau 3 tetes. Tapi syaratnya berdoa. Itu doa itu kenapa sih Kang Adang? Karena itu ibadah ya, biar dapat pahala surga dan semuanya juga dapat mudah-mudahan. Nah, ini ada seorang anak yang dia sayang sama bapaknya. Jadi bapaknya itu usianya 80 tahun ya. 8 bulan enggak bisa ngelihat karena ada ini katarak ya.
1: Oh, kayak sabut-sabut gitu ya.
0: Gitu. Jadi enggak bisa ngelihat jauh-jauh. Ketika itu dia pengen lihat lagi. Dengarlah tesma. Waktu ditetesin pagi 3 tetes kiri kanan, siang 3 tetes kiri kanan, kemudian sorenya malamnya 3 tetes kiri kanan. Subhanallah hari ketiga itu keluar kayak sisik ikan dan alhamdulillah bisa ngeliat lagi.
1: Masya Allah.
0: Alhamdulillah jelas katanya ya. Nah, kita dengarkan testimoninya ya.
1: Bagus nih.
0: Ini alamatnya juga boleh dicatat supaya menjadi inspirasi ya, jadi ilmu buat kita.
1: Yuk sama-sama kita dengarkan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkapnya?
3: Nama saya Bu Suaslamiyah, biasa dipanggil Bu Aas. Alamat Jalan Rawakuning, RT6 RW16, Gang Lurah, Rawakuning. Ya. Umurnya 43 tahun.
2: Ya, sebelumnya ada yang punya keluhan siapa?
3: Bapak saya.
2: Ya, namanya?
3: Bapak Mujid.
2: Usia?
3: Usianya kurang lebih itu sekitar 80-an.
2: Ya, itu keluhannya apa, Bu?
3: Dia itu punya keluhan di mata. Jadi itu matanya tuh kalau ini kayak ada kabut-kabutnya gitu. Terus kalau ngeliat orang jauh, samar-samar gitu.
2: Nah, setelah nyoba ini ya, waktu itu apa? Satu herba tesma ya?
3: Iya, tesma mata, iya.
2: Nah, itu gimana, Bu, dicoba?
3: Alhamdulillah, benar-benar apa ya, benar-benar ajaib dah. Alhamdulillah banget, alhamdulillah. Iya, bekas izin Allah.
2: Itu gimana?
3: Jadi pas begitu pulang, saya tetesin bapak saya 3 kali. Udah, terus saya bilang, Pak, abis ditetesin nanti kata Pak Ustadznya keluar kotoran. Nah, terus ya udah, itu makanya kapan? Saya bilang 3 kali, bisa pagi, siang, malam. Begitu dah, itu udah saya ikutin. Nah, pas hari keduanya ditetesin lagi, saya ngomong, Pak, gimana rasanya matanya, udah enakan? Alhamdulillah, kata dia gitu. Langsung saya ditanyain, lu mau apa gitu kan, dia mungkin punya omongan apa gimana gitu, karena sakitnya udah lama, udah 8 bulanan, pengen matanya kayak dulu lagi bisa ngeliat gitu, sampai dia najar lu pengen apa gitu. Terus hari ketiganya kalau gak salah tuh dia tetesin lagi, keluar kayak sisik ikan dari matanya itu, Pak. Itu apa itu? Saya juga agak ngerti, ibu saya ngomong, kata dia, As, tadi bapak lu gua obatin, nah terus kayak sisik ikan keluar dari mata, itu apaan? Ya saya bilang mungkin itu kotorannya keluar semua, apa penyakitnya udah kabur, saya bilang gitu kan. Iya, makanya ini sekarang saya mau balik lagi, mau beli buat diminum. Dia benar-benar bapak saya penglihatannya jelas banget gitu.
2: Ya, itu ini, setelah keluar sisiknya ya di mata itu kayak sisik itu gimana bedanya?
3: Udah kelihatan sekarang udah enakan, nggak kayak kemarin-kemarin. Alhamdulillah, udah.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, makanya saya alhamdulillah banget sampai bapak saya punya najar lu pengen apa gitu, mungkin karena saya yang
2: hadiah mungkin ya.
3: Nah benar, dia mau dikasih hadiah, saya bilang ntar dud kalau nut matanya udah jelas
2: 100%
3: banget,
2: ya.
3: Baru deh saya pengen ya. Apa saya gituin.
2: Ya alhamdulillah,
3: alhamdulillah benar,
2: ini
3: alhamdulillah banget.
2: Dengan izin Allah ya, kemarin nyoba herba tesma ini belum seminggu ya sudah belum. Perubahannya luar biasa, sudah bagus, dan inilah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan semoga bapaknya juga ibu ya semuanya diberikan kemudahan kesehatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah itu dia tadi ya, testimoni yang betul-betul nyata ya.
0: Ya jadi tiada kata yang harus saya sampaikan kecuali kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah la syifa illa syifauka. Inilah salah satu kasih sayang Allah, salah satu Allah yang Maha menyembuhkan. Allah membuktikan langsung. Kalau secara logika enggak mungkin lah. Itu kan air tesma ini bisa keluar kayak sisik ikan gitu ya. Sampai bisa ngeliat lagi selama 8 bulan gak bisa ngeliat. Masya Allah, itu semuanya kehendak Allah. Jadi buat semuanya ya, Neng Manis, Abang Sayang, jangan pernah berputus asa, jangan pernah berhenti untuk berikhtiar dan berdoa. Ini alhamdulillah ya, Allah sediain likuli dawaun, likuli da'in dawaun. Setiap penyakit itu kata Allah itu sudah ada penawarnya. Betul. Di muka bumi ini.
1: Iya.
0: Gitu kan? Nah, inilah salah satu penawarnya, mudah-mudahan jodoh cocok ya. Amin. Buat semuanya yang kita sehat ya, itu kan lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Betul,
0: ya.
1: Banget.
0: Jadi tiap pulang dari kerjaan ya, nah tetesin gitu kiri kanan. Itu enak banget. Jadi si sarap-sarap yang capek lelah itu menjadi ringan lagi. Karena kan si tesma ini kan sama, itu oksigen gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi darah kotor tersumbat nggak lancar di sarap-sarap mata itu kembali jadi relax lagi, lancar lagi gitu ya. Apalagi kan tiap hari kita bermain dengan komputer, dengan laptop, dengan handphone gitu kan. Itu nggak bisa berhenti nih dari gadget itu ya.
1: Iya.
0: Nah, makanya bukan 4 sehat 5 sempurna,
1: tapi
0: tambah plus kuota. Karena kalau kan ada orang yang mau piknik nih liburan. Wow, tempatnya indah, mewah gitu. Wah, seger. Pasti tanya ada wifi-nya nggak? Nggak ada, langsung stres. Jadi kesana itu bukan mau piknik, mau main HP ya.
1: Iya.
0: Nah artinya, nah kita kan tiap hari itu kan dari HP itu ada radiasi.
1: Yes.
0: Gitu kan. Membuat pusing, capek, lelah gitu kan. Nah ini tesma insya Allah menjadi salah satu solusi ya. Dengan cara alami ini juga gitu kan. Resep orang tua dulu dari bambu dinoculus kandes gitu ya. Bambu cangkoreh gitu kan. Ditetesin gitu ya. Itu juga bahasa kirata sebenarnya ya. Ditetesin gitu kan. Dan itu segernya luar biasa. Yuk kita dengan cara alami. Jadi ini gak ada efek samping. Bayi pun boleh pakai tetes ini.
1: Bisa.
0: Oh, bisa gitu ya. Buat nenek-nenek kakek juga bisa.
1: Sealami ya. Itu
0: boleh,
1: soalnya.
0: Gitu ya, silahkan. Dan ini aman. Bukan hanya untuk mata saja, tapi kulit pun bisa gitu ya. Gitu. Jadi, kalau ada masalah di dalam tubuh, ya, seperti tadi mungkin ada lambung, ada paru-paru, rupa-rupa lah gitu ya, ada jantung, kolesterol, lah, sesak napas, mikir vertigo, kanker rahim, mium, pokoknya segala macam, lebih dari 40 macam penyakit. Nah bismillah ya, air bambu Habibur Rahman diminum. Kemudian urusan mata dan kecantikan atau kegantengan, laki-laki juga harus

0: dengan resiko nyawa ya, turun naik gunung ke hutan ya, masih hewan
1: hutan ya?
0: Ya hutan pedalaman sama gitu kan. Kan tiap hari kalau ke hutan dingin juga kan, susah ya.
1: Mana bisa disana, saya
0: iya,
1: takut
0: ada, malahan kan, online juga gak ada yang kesana ya. Harus pakai helikopter, nyawa helikopter berapa
1: nah,
0: ya. Terus turun, udah turun itu kan belum ketemu meong ya. Sekarang ada kucing hitam
1: meongnya ya. Gede mulai ya kan.
0: Ada ular. Terus Google Map-nya gak muncul. Maaf tidak ada wifi di sini gitu.
1: SOS kemana gitu ya.
0: Jadi nah, kita tinggal langsung datang aja ya. Saya aja dari Bandung tinggal klik aja Radio CBB langsung keluar. Oh, jangan ke sini macet, ke sini gitu kan. Pokoknya gampang lah, tinggal datang ke sini ke Radio CBB. Di mana ini?
1: Radio kita ada di Jalan Haji PN nomor 9, Batusari Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jadi di daerah Kebonjeruk atau Rawabelong gitu kan. Yang mana Sabang Seng bisa datang ke sini. Kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya. Sekali lagi, alamatnya di Jalan Haji PN nomor 9, Batusari Kebonjeruk, Jakarta Barat. Nah, kembali jika Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Sian mau bertanya-tanya, mau berkonsultasi dahulu, atau aku jauh, aku minta dikirimin aja, bisa, sok ya, nanti bisa COD, bayar di rumah, barang sampai baru dibayar. Langsung aja telepon ke customer service di 0812 8100 9518. Ya, 0812 8100 9518. Sekali lagi, 0812 8100 9518. Kang Adang, teringat ya, informasi saya dari pelanggan, salah satu pelanggan. Jadi awalnya dia pakai coba satu ya.
0: Satu apa?
1: Satu botol.
0: Oh, botol apa? Tesma atau?
1: Tesma.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: kita bicara Tesma kan.
0: Siap.
1: Nah, awalnya dia pakai satu botol. Dia bilang agak terang. Nah, ketika botol kedua dia pakai, dia langsung telepon saya. Dia suruhan, dia orang tua ya, udah lansia. Dia suruhan anaknya, cucunya, cucu, nenek mau ngobrol, katanya mau telepon, mau ngomong sama mbak, bisa, bisa. Akhirnya saya yang telepon balik, karena kan waktu itu WA. Dia bilang terima kasih ya Neng. Kenapa? Saya baru tahu loh, kalau pohon di depan rumah saya itu ada warna kuningnya, yang di sebelah sini ada warna merahnya. Tadinya semuanya itu putih.
0: Allahu Akbar.
1: Gitu.
0: Berarti buta warna.
1: Buta warna. Allahu tapi tak, tadinya enggak. Tadinya enggak, nah, tapi mungkin
0: tadi,
1: karena
0: tadinya
1: usia, ya, karena
0: terus
1: usia
0: berubah jadi buta warna. Sekarang normal lagi, bisa kelihatan lagi
1: terus
0: warna-warna.
1: Iya, terus itu katanya tikar ini ada warna kuning-kuning, ada merahnya, ada birunya. Saya baru lihat, Neng. Terima kasih banyak ya, Neng ya, katanya gitu.
0: Masya Allah, ya.
1: Jadi dia walaupun udah ngeliat, tapi dia tetap maintenance, tetap pakai.
0: Ya, ya. Jadi dia menormalkan saraf-saraf di dalam
1: mata. Makanya. Ya.
0: Dan ini secara alami ya, tidak ada
1: samping. Alhamdulillah.
0: Masya Allah, alhamdulillah ya. Senang banget dengernya ya. Makanya saya nggak pernah berhenti untuk menyampaikan gitu ya. Baligu ane walau ayah. Sampaikan oleh kalian walaupun hanya satu ayat.
1: Betul.
0: Ya. Kalau ayat Qurannya, Qurannya ya, itu kan tiap hari sama Mbak Maya one day one juice ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau saya ayat Kauniyah.
1: Nah, artinya
0: Tesma ini adalah ayat kauniyah, itu ayat ciptaan Allah.
1: Oh, Masya Allah.
0: Sama kan, ada ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Dan air bambu termasuk herba Tesma juga itu salah satu ayat ciptaan Allah. Yang harus kita baligu, kita sampaikan. Ini ada manfaatnya, ini ada testimoninya. Apalagi barusan, oh Masya Allah ya, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini suntikan motivasi buat saya. Bahwa Dang, kamu jangan pernah berhenti untuk menyebarkan kebaikan. Itu kan banyak orang yang bahagia ketika setelah menggunakan air bambu Habib Rohman atau herba Tesma, karena itu adalah ketika melihat orang bahagia.
1: Itulah betul banget. Begitu dia memberikan informasi itu, Maya bahagia banget.
0: Bangetnya, Mbak Maya bahagia banget. Saya lebih bahagia banget. Gitu ya. Saking bahagianya ya. Karena tak sedikit di Indonesia ini yang namanya bahagia itu ketika dia kaya raya, dia paling ini, sementara orang-orang miskin makin sengsara gitu kan, makin dihinakan, makin dipersulit ya. Kebanyakan sekarang saat ini ya. Lebih baik mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya sendiri, sementara kepentingan masyarakat yang luas dia biarkan melanat gitu kan. Justru khairun nas anfum linnas, sebaik-baik orang itu adalah yang paling banyak menebarkan kebaikan, manfaat gitu ya. Kehadiran kita itu lebih banyak madarat atau lebih baik manfaat?
1: Iya.
0: Nah, kalau madarat, astagfirullah, istighfar dari sekarang
1: ya,
0: rubah sikap kita ya. Bagaimana supaya kita bermanfaat, membahagiakan orang ya. Membahagiakan itu bisa segala macam, bisa memberikan misalkan Bu Maya ini punya uang 200 juta ngasih ke saya kan. Saya bahagia kan.
1: Masalah.
0: Oh, saya nggak punya uang, ya udah saya doa.

0: akan ya, semoga cepat lunas utangnya. Saya mah nggak punya uang, hanya punya doa gitu. Siapa tahu kan doa yang dijabah dari Bu Maya kan, bukan dari saya kan. Nah, kan Bu Maya itu salehah gitu.
1: Insyaallah
0: ya.
1: Nah, Kang Anang, siap. Boleh dipotong sedikit?
0: Boleh, silakan.
1: Tapi Maya cuma mau mengingatkan untuk Neng Manis Abang Sayang yang menggunakan ini. Kan ibu itu baru 2 botol, botol kedua bahkan, belum habis. Itu udah kincong ya, udah enak. Ada juga yang baru 3-4 botol itu baru ngerasain. Jadi jangan berhenti hanya di 1 atau 2 botol. Karena kan permasalahan badan atau tubuh kita tuh berbeda-beda. Betul. Maksudnya kekuatannya, antibodinya beda-beda. Jadi ada yang cepat, ada yang lama. Jadi kalau misalnya kok udah 2 botol belum ada hasil, pelan-pelan. Ini alam nih.
0: Ya, lanjutkan ya, kan? Ya.
1: Kayak gitu.
0: Betul. Dan satu lagi yang saya tambahkan adalah bahwa ini adalah semuanya kehendak Allah. Jadi ada yang sangat cepat, ada yang super cepat.
1: Betul.
0: Itu kehendak Allah. Makanya di samping meneteskan, satu

0: Nah, ini modalnya ada air yang gratis, ada air bambu biar tambah sehat kan?
1: Gratis.
0: Ya nanti kan disubsidi.
1: Amin.
0: Hanya ini mah kita ngobrol aja ya. Kan seluruh Indonesia, jadi saya ingat gitu.
1: Oh, iya.
0: Oh, ini nih Badan Gizi Nasional. Biar semuanya sehat.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Makasih Kang Adang.
0: Sama-sama.
1: Iya, hati-hati di jalan kalau balik ke Bandung ya.
0: Terima kasih.
1: Jangan lupa balik lagi ke sini.
0: Insyaallah. Ya.
1: Bawa lagi informasi tentang kesehatan.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Kang Adang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, manis abang saya sejang kau sehat. Demikian bincang-bincang kesehatan kita bersama Kang Adang dari Habibur Rahman ya, yang menginformasikan tentang air bambunya dengan dapat memberi kesehatan untuk tubuh bagian dalam kita dan tesmanya untuk bagian panca indera kita, insya Allah bisa membantu masalah-masalah di kehidupan kita ya. Insya Allah semua sehat ya, dengan sabang sayang. Yakinkan kalau kita semua bisa sehat dengan sabang sayang, karena kita tidak pernah terpikir tiba-tiba kita bisa aja jatuh sakit. Jadi kalau bisa sebelum sakit di maintenance aja, atau siapkan air bambu Habibur Rahman, siapkan tesnya di rumah nih manis abang sayang yang kau sihat ya. Jangan lupa untuk nih manis abang sayang yang ingin yang membutuhkannya ya, langsung aja datang ke Radio CBB. Kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, di mana di Jalan Haji PM nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Kami juga membuka COD ya, kita bisa antar ke seluruh Indonesia. Neng manis abang sayang bisa bayar di rumah kalau barang sudah datang. Aku jauh, aku gak bisa datang, aku sibuk, kita antar sampai di pintu rumah neng manis abang sayang. Jadi silakan dicatat nomor customer service kita di 0812 8100 9518. Sekali lagi 0812 8100 9518, 0812 8100 9518. Saya Maya Hapsi pamit mundur, cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.
1: Kita dengarkan peringkat kedua.

Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, minum manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.

buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian

0: lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen tuh Irwan aja gak cukup.

0: Abang Sayang sejak kau siar pastinya. Setiap bulannya, Nemanis Abang Sayang bisa mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 60% untuk Mitra, lalu 40% untuk Bimor. Hasil yang dibagikan setelah dipotong untuk pembayaran cicilan mobil setiap bulannya dan biaya operator. Yang pasti, setiap bulannya kalian akan mendapatkan laporan pendapatan rental mobil kalian. Yang lebih menariknya lagi, kalian bisa langsung join dengan DP awal 8 juta aja. Sisa DP-nya bisa dicicil sesuai kesepakatan dengan Bimor Green. Berikut nomor telepon dan WhatsApp yang bisa kalian hubungi sekarang juga. Karena hanya ada 5 orang tercepat yang bisa mendapatkan keuntungan ini. Neng Adelia di 0813-5555-0802 atau Neng Rida di 0852-5555-6211. Mau usaha rental mobil? Ya Bimor Green lah solusinya. Jangan lupa juga dengerin talk show bersama Bimor Green pada hari Rabu 22 Juli 2026 jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta. Atau bisa via streaming di www.cbbradio.com.
1: Saya Selvia Ma, Neng Manis Abang Sayang. Jangan lupa dengerin terus ya lagu-lagu aku di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta. 100

0: Undur Wir, undur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya,

0: rempahnya, meriah.
1: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
1: Mantap Neng Wika, salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Siang kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mana sahabat saya Ejak Kausiar, tahu gak sih ya? Kalau diri kita nih, ini mana sahabat saya Ejak Kausiar, sebenarnya mempunyai aura-aura yang bagus ya. Aura-aura yang kuatnya. Kenapa? Karena ini mana sahabat saya yang sejak Kausiar, setiap orang itu mempunyai kan aura-aura yang kalau deket dia kayaknya bawahnya panas aja ya. Atau misalnya kalau deket Bang Jiri bawahnya adem banget. Nah, ini mana sahabat saya Ejak Kausiar, coba deh, Neng Manis sama saya Ejak Kausiar berpikir, apakah ya yang nanti Bang Jerry sebutkan ini ada di dalam dirinya Neng Manis sama saya Ejak Kausiar. Nih ya, tanda-tanda kalau Neng Manis sama saya Ejak Kausiar memiliki aura yang kuat. Yang pertama nih, kucing sering mendekatimu tanpa alasan ya. Nah, biasanya tuh kalau hewan itu gak pernah berbohong. Walaupun Neng Manis sama saya Ejak Kausiar lagi makan ataupun gak makan, biasanya tuh binatang-binatang yang model kayak kucing itu akan mendekati Neng Manis sama saya Ejak Kausiar. Karena apa? Karena dia merasa nyaman. Nah, yang kedua dua nih sama saya Ejak Kausiar ya, kalau ada anak kecil biasanya tuh anak kecil langsung minta nemplok ke nemanis abang saya yang sejak Kausiar. Karena apa? Karena ngerasa aman, nyaman, sejuk, dan nemanis abang saya Ejak Kausiar tuh bisa diajak main sama mereka tuh ya. Jadi anak-anak itu tuh nggak pernah berpura-pura karena dia tuh pikirannya masih polos. Dan berikutnya nih nemanis abang saya Ejak Kausiar ya kalian terlihat lebih muda dari usiamu. Nah, kalau ini mah Bang Jerry banget ya nemanis abang saya Ejak Kausiar ya. Misalkan nih ya, Neman sama saya Ejak Kausiar sekarang umurnya mungkin 40 ataupun 50 gitu ya. Nah, kalau temannya Neman sama saya Ejak Kausiar nih sudah kelihatan mulai keriput ataupun tuwir ya. Tapi Neman sama saya Ejak Kausiar tidak kelihatan sama sekali, justru malah yang kelihatan kayak 10 tahun lebih muda dari teman-temannya. Wow. Nah, yang berikutnya nih Neman sama saya Ejak Kausiar ya. Saat Neman sama saya yang sejak Kausiar tidak punya uang ya, tapi orang-orang nggak percaya. Karena apa? Karena orang-orang tuh percayanya kalau Neman Sabang saya Ejak Kausiar tuh punya uang dan juga punya kebahagiaan, punya kesenangan, bisa beli ini, bisa beli itu gitu ya. Nah, itu dia tuh biasanya aura-aura yang kuat itu didekatan juga sama yang namanya rejeki. Ayo coba nih Neman Sabang saya Ejak Kausiar, ada yang kayak gitu enggak? Kalau itu sih Bang Jerry banget. Tapi kalau Neman Sabang saya Ejak Kausiar gimana? Nah, ayo berpikir. Jangan kemana-mana ya. Sambil goyang dulu, digoyang apa? Gisa.

menit waktu di bilik siar Dara Ayu hanya untukmu. Hah, ini lagu enak banget ya, ini mana sama saya Jakau Siar. Udah gitu juga iramanya kayaknya asik. Musiknya juga enak banget. Untuk teman sabang sayang si Jakau Siar nemenin nih yang lagi kerja, apa kabar? Gimana kerjanya, lancar ya? Bang Jere, doain deh semoga lancar jaya. Dan kalau ini teman sabang saya Jakau Siar

sayang si Jengkol Siar, dan katanya gak ada yang mau ngalah nih, ya kan? Jadinya benar-benar macetnya parah banget di daerah Logos, Kota Bekasi, nih Neman Sepak Saya Jengkol Siar. Ini katanya sampai sekarang juga masih macet ya. Jadi untuk Neman Sepak Saya Jengkol Siar yang lewat Jalan Logos, Kota Bekasi, harap berhati-hati aja. Jangan lupa pakai sabuk pengaman untuk yang naik mobil. Yang naik motor jangan lupa pakai helm. Oke, pokoknya jangan kemana-mana. Kita akan goyang lagi nih Manis Abang Sayang Sejengkol Siar. Oh, tapi nanti aja ya. Goyang dulu aja kali ya. Kali ini Bang Jerry mau kasih lagu dari 2RT atau dengan judul lagunya Jolaren, yang bisa bikin yang Manis Abang Sayang Sejengkol Siar bergoyang. Jolaren, jomblonya makin keren ya, bukan ya? Pokoknya tetap digoyang pagi, Sir.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih bukan, gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum bro, hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet Ran, harus nunggu.
1: Lah lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit lu?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
5: Hai semua.
6: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Yang tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
0: 105,4 FM CBB Radio.
9: Itu menjadi juga gagalnya.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mana sabang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa nih yang sekarang lagi badannya lemes ya? Mual, pegal-pegal, susah buang air besar. Udah gitu sakit perut, pusing. Dan juga mungkin ada yang turun bro. Ini mana sabang sayang sejangkau siar ya? Nah, bagus banget nih. Kalau ini mana sabang sayang sejangkau siar, langsung meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat, karena di sini Radio CBB menjual obat-obatan herbal seperti minyak gosok Aisa 88 Pro, jamu tetes Bio HSA Ma, dan juga ada Tesma, lalu juga ada air bambu Habibur Rahman. Jadi tunggu apa lagi nih mana sabang sayang sejak kau siar, langsung aja diborong ya. Bisa datang ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Atau kalau nih mana sabang sayang sejak kau siar nih pengen tahu dulu, pengen nanya dulu, bisa ya di 0895 2010 54. Nanti ada penyiar-penyiar Radio CBB yang menginfokan. Dan kalau misalnya mau diantarin sama penyiar Radio CBB juga boleh, sama Bang Jerry boleh, Bang Revan, Bang Arya ya, Neng Mentari ataupun Neng Salwah. Oke, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat.
1: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
2: Ah, gue lagi tobat nih.
1: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
2: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
1: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
2: Lalu kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit gak lu?
3: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
4: Naik transportasi umum, makin adem.
5: Hai Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih Glitz.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
11: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Putri Kalina, lagi pantang radio sebibing gak? Kalau lagi panjang, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
12: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
13: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
12: Keluhan ada jantung.
13: Jantung bengkak ya, Bu ya?
12: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
13: Diabetes.
12: Lambung.
13: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
12: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
13: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
12: Sebelumnya berkuat 600.
13: 600.
12: Iya, 500.
13: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
12: Iya.

0: nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130 per 7.
1: Iya. Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral Bandung Mini Urut Main dengan harga Rp150.000.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Masih dari Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari ke Benjeruk Jakarta Barat 105,4 CPB Bandar Dangdut Jakarta. Nih manis abang sayang sejak awal siar. Jangan lupa nih Bang Jerry selalu ingatkan, setiap hari Jumat ada yang namanya TLC tanggal lagu CBB, di mana nih manis abang sayang sejak awal siar 5 lagu terbaik pilihan nih manis abang sayang sejak awal siar bakalan beradu di sini ya. Dan juga ada 5 lagu pendatang baru. Jadi nih manis abang sayang sejak awal siar, ayo dipilih. Caranya gampang banget. Ketik nama nih manis abang sayang sejak awal siar, sepasi nama artis, sepasi judul lagunya, kirim ke 0895 2010 54. Nanti akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore nih manis abang sayang sejak awal siar. Apakah lagu-lagu pilihan nih manis abang sayang sejak awal siar bisa masuk di peringkat TLC tanggal lagu CBB? Tungguin aja.
3: Yo ayo ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
4: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal.

0: Blusafir. Ingat ya, harus yang varian Blusafir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen tuh Irwan aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

Gunawan yang manis abang sayang. Di sini Gunawan, jangan lupa ya, Gunawan selalu ingetin ke kalian semua, jangan lupa dengerin radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Jangan lupa ya. Dan juga jangan lupa selalu request lagu Terjebak Rasa Nyaman. Oke?

0: Aduh, kesen banget menurut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Jangan ngerokok lah, asem banget menurut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
3: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Agak delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
2: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya selagi itu woy. Dari Wings Food.
6: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105.4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar.

persen dang di Indonesia. Ada Mila DA7 dan juga Valen DA7 dengan judul lagunya Meleleh Bahagia. Wow. Kalau ngomong-ngomongin Meleleh Bahagia dan mereka ngomongin mereka berdua ya, nih Marisa Bang Seja kalau siar kayaknya lagi membuat iri para remaja-remaja. Wah, karena memang mereka kemana-mana berdua terus ya, nih Marisa Bang Seja kalau siar. Ngomongin DA7 nih Marisa Bang Seja kalau siar. Siapa nih yang ngefans sama April? Wah. Kalau yang ngefans sama April tungguin ya. Insya Allah minggu depan nih Neng April akan datang ke sini nih Marisa Bang Seja kalau siar. Yang pasti bakal datang ke Goyang Pagi Hayo Siapa Takut ya. Dia akan ngobrol-ngobrol tentang lagu barunya yang judulnya Menyala nih Marisa Bang Sayang, si jangkau siar yang sekarang juga lagi booming sekali. Ah, boleh tuh yang mau foto-foto sama Neng April, kalau mungkin di kemarin di Indosiar enggak keburu ya, enggak bisa kepoto ya kan. Atau mungkin susah. Nah, ini kesempatan Neng Marisa Bang Sayang jangkau siar, tungguin aja. Instagramnya Radio CBB ya, di CBB 1054 FM. Tungguin tuh, nanti flyernya bakalan diposting. Kira-kira Neng April akan datang hari apa dan jam berapa. Wah, ayo, ayo. Atau nanti juga bisa ya lihat di ini apa, TikToknya Bang Jerry. Karena Bang Jerry pasti akan live bareng sama April. Woohoo! Dan juga pasti di live TikToknya CBB juga. Jadi tunggu apa lagi nih Marisa Bang Seja kalau siar, siap-siap aja. Yang ngefans sama April bisa datang di sini, nanti konfirmasi dulu ya di 0895 2010 54. Bilang, Bang aku mau datang, atau Mas aku mau datang, atau Neng. Nanti biar didata dulu. Jadi biar Aprilnya nanti enggak kaget tiba-tiba banyak fansnya datang ke sini. Seru banget ya, karena kan dia lagi pada neck down ya, nih Marisa Bang Seja jangkau siar. Oke, akhir kata, akhirnya Bang Jerry pamit dulu. Terima kasih nih Marisa Bang Seja jangkau siar udah menemani Bang Jerry. Dan mohon maaf ya, besok 2 hari Bang Jerry libur dulu, gak apa-apa ya. Tapi tenang aja, kan ada Neng Mentari, ada Abang Revan, Abang Arya, dan juga ada Neng Salwa yang namanya Neng Marisa Bang Sayang sejangkau siar. Yang pasti Rabu dan Kamis Bang Jerry mohon izin dulu, karena Bang Jerry ada kerjaan ngemsong ya, cari duit. Cari duit dulu, karena ngemsinya pagi-pagi. Kalau siang-siang mungkin Bang Jerry bisa siaran dulu paginya, siangnya baru, karena ini kan acaranya di sekolahan-sekolahan. Oke, okay? Terima kasih sekali lagi Neng Marisa Bang Sayang sejangkau siar. Dan terima kasih juga untuk anak magang ya yang udah hadir di sini nemenin Bang Jerry. Lalu juga untuk produsernya Bang Jerry ya, produser Goyang Pagi juga terima kasih, Mas Rama, Pak Budi, dan semuanya aja deh. Ah, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye. Mwam, mwam, mwam, mwam, mwam, mwam, mwam. Bang Yusuf.

0: Neng Manis Abang Sayang, ada kabar gembira untuk yang ingin usaha tapi bingung mau usaha apa. Nah, pas banget nih, Be More Green menawarkan solusi terbaik untuk Neng Manis Abang Sayang, yaitu bisnis transportasi khususnya rental mobil dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraan secara nyata. Udah gitu, kalian tidak perlu cari driver untuk bawa mobil kalian karena sudah dibantu carikan oleh Be More Green. Dengan modal DP 25 juta aja, Neng Manis Abang Sayang sudah bisa mempunyai mobil sendiri untuk direntalkan dan yang pasti dibantu kelola oleh Be More Green. Mobil yang kalian dapatkan adalah BYD Atto 1. Setelah 5 tahun kontrak dengan Be More selesai, mobil akan menjadi milik Neng Manis Abang Sayang Sejakau Siar pastinya. Setiap bulannya, Neng Manis Abang Sayang bisa mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 60% untuk mitra, lalu 40% untuk Be More. Hasil yang dibagikan setelah dipotong untuk pembayaran cicilan mobil setiap bulannya dan biaya operator. Yang pasti, setiap bulannya kalian akan mendapatkan laporan pendapatan rental mobil kalian. Yang lebih menariknya lagi, kalian bisa langsung join dengan DP awal 8 juta aja. Sisa DP-nya bisa dicicil sesuai kesepakatan dengan Be More Green. Berikut nomor telepon dan WhatsApp yang bisa kalian hubungi sekarang juga, karena hanya ada 5 orang tercepat yang bisa mendapatkan keuntungan ini. Neng Adelia di 0813-5555-0802 atau Neng Rida di 0852-5555-6211. Mau usaha rental mobil? Ya Be More Green lah solusinya. Jangan lupa juga dengerin talkshow bersama Be More Green pada hari Rabu 22 Juli 2026 jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, atau bisa via streaming di www.cbbradio.com.
1: Hai, ada yang sedap nih, Grand Ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Ini Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya.

ibu-ibu yang tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh. Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
6: Halo juga, Bu.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
6: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
5: Lagi main?
6: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
5: Pelurunya.
6: Terus masuk ke telinga anak saya.
5: Waduh, sakit dong, Bu.
6: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
5: Iya.
6: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
5: Tapi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
6: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
5: Oh gitu.
6: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
5: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh.
6: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
5: Jadi enggak sakit lagi.
6: Iya, nanahnya juga kering.
5: Habis itu yang herba tesmanya?
6: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
5: Hasilnya gimana?
6: Alhamdulillah sembuh.
5: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
6: Enggak, merahnya juga sembuh.
5: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
6: Iya.
5: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio CBD.

0: Neng Manis Abang Sayang, ada kabar gembira untuk yang ingin usaha tapi bingung mau usaha apa. Nah, pas banget nih, Be More Green menawarkan solusi terbaik untuk Neng Manis Abang Sayang, yaitu bisnis transportasi khususnya rental mobil dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraan secara nyata. Udah gitu, kalian tidak perlu cari driver untuk bawa mobil kalian karena sudah dibantu carikan oleh Be More Green. Dengan modal DP 25 juta aja, Neng Manis Abang Sayang sudah bisa mempunyai mobil sendiri untuk direntalkan dan yang pasti dibantu kelola oleh Be More Green. Mobil yang kalian dapatkan adalah BYD Atowan. Setelah 5 tahun kontrak dengan Be More selesai, mobil akan menjadi milik Neng Manis Abang Sayang Sejakau Siar pastinya. Setiap bulannya, Neng Manis Abang Sayang bisa mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 60% untuk mitra, lalu 40% untuk Be More. Hasil yang dibagikan setelah dipotong untuk pembayaran cicilan mobil setiap bulannya dan biaya operator. Yang pasti, setiap bulannya kalian akan mendapatkan laporan pendapatan rental mobil kalian. Yang lebih menariknya lagi, kalian bisa langsung join dengan DP awal 8 juta aja. Sisa DP-nya bisa dicicil sesuai kesepakatan dengan Be More Green. Berikut nomor telepon dan WhatsApp yang bisa kalian hubungi sekarang juga, karena hanya ada 5 orang tercepat yang bisa mendapatkan keuntungan ini. Neng Adelia di 0813-5555-0802 atau Neng Rida di 0852-5555-6211. Mau usaha rental mobil? Ya Be More Green lah solusinya. Jangan lupa juga dengerin talkshow bersama Be More Green pada hari Rabu 22 Juli 2026 jam 9 waktu Indonesia bagian Barat hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta atau bisa via streaming di www.cbbradio.com.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: você beber.
1: De Pelé, de Pelé, de Pelé, de Pelé, de Pelé.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
4: Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih manis abang.

0: 105 Kompas CBB Bandar Rangdut Jakarta, 100% Rangdut Indonesia. Neng manis abang saya siang kau siar di goyang seksi ini. Neng manis abang saya nanti bisa request dan salam-salam ya. Gak cuma itu aja, nanti abang Revan bakal kasih informasi atau tips menarik nih buat neng manis abang saya siang kau siar. 7 menit aja nih meluncur dari jam 1. Sudah waktunya request ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo, assalamualaikum. Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabaran nih Neng Lasme nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, cuacanya di rumah gimana nih?
1: Panas.
0: Wih, panas nih, sama di sini panas juga ya. Oke. Okay.
1: Ya, cerah.
0: Ini mau diputerin lagu apa?
1: Adela.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya ini deh, terserah Bang Revan, yang penting yang nyanyi Adela.
0: Adela, yang penting Adela ya. Oke, okay, harta dan kesetiaan ya, mau.
1: Iya, terserah apa aja
0: yang harta penting dan kesetiaan yang nyanyi ya.
1: Adela. Iya.
0: Oke, okay,
1: siap. Terima kasih Bang Revan
0: ya. Puterin lagunya.
1: Assalamualaikum.
0: Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tumben nih. Biasanya nih kalau yang mau request itu dia udah tahu mau diputerin lagu apa, tapi kali ini suka-suka Abang Revan. Ya udah enggak apa-apa ya. Nanti Abang Revan puterin lagunya Adelanya. Buat yang manis Abang sayang, yang masih mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabar nih Neng Murna, masih kurang enak badan nih?
2: Udah agak mendingan suara mah, tapi masih buang-buang air terus.
0: Masih, oh udah mendingan tapi masih suka buang air ya?
2: Iya, udah 4 hari ini.
0: Ya semoga cepat sembuh buat Murna.
2: Amin, Bang.
0: Oke, ini mau diputerin lagu apa?
2: Lagunya Tarling aja.
0: Apa judulnya?
2: Jamu Alas.
0: Jamu Alas?

0: alas. Jambu alas. Oke, siap. Nanti Abang Rehman puterin lagunya ya.
1: Oke, Abang. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nemo nih, Abang sayang. Di hari Selasa ini, langkah yang ke-21 di bulan Juli 2026. Ini cuacanya sama kayak kemarin nih. Benar-benar panas banget nih siang hari ini ya. Jadi buat teman-teman Sabang sayang nih yang mau yang beraktivitas di luar rumah atau yang emang mau beraktivitas di luar rumah ya, di siang hari kayak gini jangan lupa pakai sunscreen ya, biar enggak terpapar sinar matahari yang panas banget nih emang. Panas banget soalnya kalau sinar matahari kena kulit kita, terus kita enggak ada pelindung apa-apa, kayak sunscreen atau misalnya naik motor enggak pakai helm atau enggak pakai masker, itu nih manis Abang sayang itu bisa ada flek-flek hitamnya karena paparan sinar matahari yang terlalu panas. Apalagi sekarang nih karena enggak hujan hampir sebulan di Jakarta Barat dan sekitarnya itu, jadi banyak banget debu nih nih manis Abang sayang ya. Udah debu dari jalanannya, terus juga ada dari asap kendaraan juga. Jadi nemenin Sabang saya nih lebih baik nih kalau misalnya emang keluar nih berpergian, kalau bisa menggunakan masker biar enggak gampang sakit gitu. Soalnya emang bisa bikin sakit nemenin Sabang sayang ya, debu atau polusi-polusi udaranya ya. Bisa jadi kena flu dan imun tubuh kita jadinya kurang bagus. Jadi buat nemenin Sabang sayang, ya semoga tetap sehat terus ya, jaga kesehatannya terus. Kalau gitu Bang Revan mau puterin lagunya dulu nih. Ada Tasya, ada Adela nih dengan judul lagunya Harta dan Kesetiaan. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Ayo Siapa Takut.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hai, Glitz! We are Glitter!
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas. Lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
9: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
8: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
9: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
8: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Masih dari Jalan Haji Payeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Langdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sangkau share, masih ditemenin sama Bang Revan nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 1 lewat 31 menit waktu di Blixer. Neng manis abang sayang, masih sama ya. Masih waktunya request nih. Buat neng manis abang sayang yang mau request, boleh banget di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut ah. Gimana kabarnya nih, Neng Muna?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Revan.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, ini mau request lagu apa?
1: Lagu Umi Elvi dong.
0: Apa tuh judulnya?
1: Lagunya Sesal ya.
0: Sesal dari Elvi. Dari Elvi.
1: Ya.
0: Oke, siap, nanti Abang Revan puterin lagunya ya, Sesal ya.
1: Kasih ya Bang Revan ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang masih mau request, masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Siapa takut?
0: Gak takut ah. Gimana kabarnya nih, Neng Hikmah?
2: Alhamdulillah, Bang Revan sehat.
0: Alhamdulillah, sehat juga. Nih mau, apa?
2: Udah makan?
0: Belum, ya, nanti, makasih, nanti ya, nanti. Ini mau diputerin lagu apa?
2: Mau
0: apa? Apa? Apa lagunya? Apa yo? Apa yo?
2: Oh, giliran mau request?
0: Nah iya, emang kalau mau request malah lupa apa?
2: Oh. Iya, abis udah lama nggak request-request sih.
0: Iya makanya, makanya request. Coba apa kira-kira? Halo, ini putus-putus nih suaranya nih.
2: Bang Repan.
0: Iya, putus-putus suaranya.
2: Kau anggap aku apa ya?
0: Kau anggap
2: dari Adela gitu?
0: Udah tadi Adela, udah diputerin.
2: Oh, udah.
0: Iya tadi, baru diputerin.
2: Ya udah dari Mansur S aja.
0: Apa judulnya?
2: Tanahnya tanah sejengkal itu.
0: Sejengkal tanah.
2: Iya, sejengkal tanah.
0: Sejengkal tanah. Oke, siap, nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
2: Makasih banyak Bang Revan.
0: Iya, sama-sama.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nih manis abang sayang nih, cuacanya nih di Jakarta Barat di Radio CBB masih sama nih, emang panas banget nih. Panas-panas gini enaknya tuh makan siang habis tuh sambil ngopi. Wah, kayaknya enak banget ya. Tadi lagian ditanya ini udah makan siang atau belum. Wah, kayak mau nyamperin aja nih, kayak mau ngasih ya. Tapi ya Bang Revan bercanda doang. Nanti Bang Revan kayaknya nih habis makan siang tuh ngopi, wah enak banget. Apalagi misal kopinya tuh pakai es nih, walaupun kopinya enggak kopi susu, pakai es itu tetap enak. Nih manis abang sayang bisa cobain nih ya. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu buat yang manis abang sayang. Ada Elvi dengan judul lagunya Sesal. Buat yang manis abang sayang jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, ayo siapa takut.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
6: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit, Bu, kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum, ada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamur Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box?
5: Habis 8.
6: 8 box?
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air Mamur itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah gak pernah naik.
6: Gula darah sekarang berapa, Bu?
5: 130.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
5: Bu? Sekarang gak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral Mamur yang dimurahkan dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa CLB, follow Instagram airmamur.id dan kunjungi www.airmamur.com.
8: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delisi ya.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
8: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya selagi itu woy. Cari Wingsuit.
12: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105.4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

105,4 CBB Bandar Rangdut Jakarta, 100% Rangdut Indonesia. Neng manis abang saya Jangkau Siar, balik lagi sama Bang Reva nih. Digoyang seksi, hayu siapa takut. Sudah jam 1:57 waktu balik siar ini. Neng manis abang sayang masih sama ya, masih waktunya request. Buat neng manis abang sayang yang mau request, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Bang Revan mau cek dulu yang sudah bergabung nih di grup Goyang Fans Radio CBB. Sudah ada siapa aja ya. Ada Neng Nurma nih di Pedurenan, terus ada Neng Hikmah juga, terus ada Ale Duda Malik nih, terus ada Neng Analata juga. Buat yang manis abang sayang yang mau absen-absen juga boleh nih di 0895-2010-54 atau di Facebooknya Cakti Budi Bakti ya, nanti Abang Revan bacain nih. Nah, yang manis abang sayang pernah gak sih kayak ngerasa nih udah sikat gigi yang bersih tapi bau mulutnya tuh kadang tuh gak hilang, dan kadang bikin gak nyaman kalau misalnya ngobrol sama orang lain. Nah, Abang Revan juga pernah tuh ngerasain kayak gitu, tapi yang manis abang sayang tahu gak nih kira-kira itu gara-gara apa? Nah, Abang Revan bakal kasih tahu yang manis abang sayang kenapa sih kita udah sikat gigi yang bersih nih, rasanya sih udah bersih tapi bau mulut itu gak hilang-hilang. Nah, jadi ada beberapa penyebabnya nih Neng manis abang sayang. Yang pertama itu ada plak dan bakteri di gigi nih. Jadi sisa makanan yang menumpuk itu bisa tertinggal di gigi-gigi atau di sela-sela gigi kita. Jadi emang mungkin aja kita bersihinnya itu kurang sampai sela-sela terdalam gitu. Terus karena itulah, jadi bakteri yang ada di mulut kita itu menghasilkan senyawa yang nyebabin mulut kita tuh ada baunya gitu nih manis abang sayang, karena ada sisa makanan yang tadi. Jadi bakterinya tuh kayak menghasilkan gas gitu yang berbau, dan plak yang numpuk juga kalau misalnya gak dibersihkan itu makin lama tuh makin tebal nih manis abang sayang itu, jadi baunya tuh makin menyengat. Dan ada solusinya nih manis abang sayang tuh, kalau bisa sikat gigi 2 kali sehari dan pakai yang kumur-kumur, obat kumur-kumurnya juga itu setiap hari, biar kalau misalnya ada sisa-sisa makanan di sela gigi atau di lidah itu bisa bersih menyeluruh. Nah, terus yang kedua nih, mungkin lidah yang manis abang sayang kotor ya. Jadi kalau misalnya lidahnya kotor, itu bakteri menumpuk di papila lidah. Jadi permukaan lidah yang kasar menjadi tempat bakteri dan sisa makanan yang menempel. Nah, itu juga jadi sumber bau mulut yang besar yang sering banget diabaikan. Kadang kita kalau misalnya sikat gigi ya, yaudah sikat gigi aja, tapi lidahnya kan nggak dibersihkan ya. Nah, makanya ada sisa-sisa makanan yang nempel di lidah yang nggak bisa dibersihkan cuma dengan kumur-kumur aja. Tapi kita nggak bersihin tuh, kita kadang ya lupa dan mengabaikan gitu aja. Padahal itu emang jadi sumber bau yang lumayan bikin mulut kita tuh jadi nggak segar gitu nih manis abang sayang. Terus yang ketiga, bisa jadi nih mulut yang manis abang sayang itu lagi kering nih. Jadi air liur itu berperan penting ya buat membersihkan mulut dan menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi kalau misalnya yang manis abang sayang kurang minum atau emang suka bernafasnya tuh lewat mulut ya, bukan lewat hidung, kan biasa orang nafas lewat hidung nih, tapi ada juga yang lewat mulut. Nah, itu tuh bisa jadi mulutnya tuh kering. Nah, bisa jadi juga karena efek obat yang mungkin yang manis abang sayang itu habis minum obat. Nah, itu bisa jadi mulutnya jadi kering. Dan juga yang manis abang sayang bisa nih habis minum kopi, kan kopi itu ada kafeinnya ya, itu bikin mulutnya kering juga. Nah, solusinya yang manis abang sayang nih tinggal minum air putih aja yang cukup ya. Jadi minimal 8 gelas sehari biar jaga kelembapan mulut yang manis abang sayang. Dan bisa juga nih yang manis abang sayang kunyah permen nih. Kalau misalnya emang di rumahnya ada permen, bisa kunyah permen biar mulutnya tuh gak gampang kering. Nah, terus yang keempat nih yang manis abang sayang bisa juga karena gigi yang manis abang sayang itu berlubang atau emang gusinya tuh lagi sakit. Nah, karena kerusakan gigi itu sama peradangan gusi, jadi tempat berkembangnya bakteri nih manis abang sayang. Dan bakterinya itu menyebabkan bau mulut. Jadi bakterinya tuh ada mengeluarkan gas gitu, terus bisa menyebabkan bau mulut. Makanya nih manis abang sayang nih, solusinya kalau misalnya emang giginya lagi berlubang atau ada masalah di gusinya, cepat diperiksa ke dokter secara rutin ya.
Jadi jangan cuma sekali aja. Secara rutin kalau misalnya emang belum sembuh ke dokter gigi lagi, kalau misalnya udah ya udah. Tapi harus diperiksa secara rutin ya manis abang sayang ya, dan dirawat juga giginya biar nggak berlubang dan nggak bikin gusinya tuh ada peradangan. Nah itu tadi ada beberapa yang sebenarnya itu penyebab bau mulut kita tuh nggak hilang-hilang, padahal kita udah sikat gigi yang rasanya tuh udah bersih. Perasaan sih udah bersih, tapi emang nemenis abang sayang jarang ketahui. Dan itu tadi abang Revan kasih tahu ya. Kalau misalnya udah tahu bisa nih nanti dipraktekin di rumah ya. Tadi ada solusi-solusi yang abang Revan kasih. Oke, itu aja tips dari abang Revan. Semoga bermanfaat buat nemenis abang sayang. Buat nemenis abang sayang masih mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Kalau belum ada, abang Levan mau puterin lagu dulu nih. Ada Negoro Angin nih dari Silvi Kumalasari. Buat yang manis sama sayang, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Seksi, ayo siapa takut.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi. Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
7: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
8: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu ya?
7: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
8: Diabetes.
7: Lambung. Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
7: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya bekuat 600.
8: 600.
7: Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
7: Iya.
8: Ibu udah habis berapa box?
7: Habis 8.
8: 8 box.
7: Iya.
8: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
7: Habis minum air mamu itu enak.
8: Enak.
7: Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah nggak pernah naik.
8: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
7: 130
8: per 7.
7: Iya.
8: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana?
7: Sekarang enggak, enak.
8: Udah enak ya,
7: iya.
8: Alhamdulillah.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 900 Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airmamu.id dan kontak

0: Informasi, Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Pada hari ini, Selasa tanggal 21 Juli 2026, saya Imam Syabani Hoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat. Atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 940/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Didi Junaidi bin H. Sukarwi, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 13 November 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama. Tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Wadas, nomor 32, RT 5, RW 6, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, kode pos 11830. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis 13 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dewa Dwi Rizki binti Utar sebagai penggugat melawan Dedi Junaidi bin H. Sukarwi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Didi Junaidi bin H. Sukarwi. Yang manis sama sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Hayo Siapa Takut.
2: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo mau ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu yang kerja.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Informasi, Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Pada hari ini, Selasa tanggal 21 Juli 2026, saya Imam Syabani Khoir sebagai juri sitap Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 979/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Mas Wati binti Mahmud, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 September 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan strata 1, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Flamboyan, nomor 35, RT 6, RW 2, Kelurahan Serengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, kode pos 11630. Namun saat ini tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis 13 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Ahmad Rifai bin Safi sebagai pemohon melawan Maswati binti Mahmud sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudari Maswati binti Mahmud. Yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, ayo siapa takut.
2: 105,4 CBB, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

produsen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio Bibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105.4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

kasih telah menonton. Sungguh.

B Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng mana sabang saya siang kau siar. Balik lagi nih sama Bang Revan di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Sudah jam 3 lewat 13 menit waktu di balik siar nih mana sabang sayang. Ini cuacanya agak berawan nih di Jakarta Barat ya, enggak secerah tadi. Biasanya di jam 3 ini cuacanya tuh masih panas banget nih mana sabang sayang. Tapi sekarang nih terpantau cuacanya agak berawan di Jakarta Barat nih. Dan sudah waktunya salam-salam ya. Buat yang manis abang sayang yang mau salam-salam boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Bang Revan mau cek dulu yang sudah bergabung nih di Facebooknya Cakti Budi Bakti. Ada Bawa Esel nih dari Gianyar Bali hadir, siap. Terus ada Bang Hamatudori juga, katanya dia mau salam-salam nih buat Mega, buat Eli Agus

Pan ada tips nih buat nemenin sabang saya sejak kau siar nih. Nemenin sabang saya tahu nggak? Kalau misalnya nasi yang terlalu lama dihangatkan bisa jadi sarang bakteri yang beracun loh. Jadi biasanya kan kita kalau masak nasi itu pakai magicom ya. Nah kadang magicomnya tuh dicolok terus. Nah kalau misalnya dicolok terus dari pagi sampai sore misal nih ya nggak dicabut, itu kan sama aja kayak nasinya tuh dihangatin terus. Nah kalau misalnya dihangatin terus itu bisa jadi sarang bakteri yang beracun nih, karena nasi yang didiamkan lama di mode warm itu akan menguap, yang membuat nasi itu terlalu lembab. Kondisi ini tuh ideal nih bagi spora bacillus cereus, nih untuk aktif ya. Jadi bakteri-bakteri itu tuh untuk aktif nih manis abang sayang, memproduksi racun dan menyebabkan keracunan makanan nih. Nasi yang terus-terusan dihangatkan punya indeks glikemik yang tetap tinggi nih buat yang lagi diet ya. Atau punya riwayat diabetes, makan nasi yang terlalu lama dihangatkan itu bikin gula darah itu melonjak yang tinggi lebih cepat nih nemenin sama sayang. Nah, jadi nemenin sama sayang itu harus berhati-hati kalau misalnya makan nasi di rumah nih ya, nasinya tuh dicolok terus. Nah, itu tuh harus berhati-hati. Itu bisa jadi bakterinya tuh berkembang lebih cepat dan bisa bikin beracun. Terus juga bikin yang

kalau ada pelepasan senyawa dari pancinya itu dan ada bahan kimianya juga yang berbahaya ke nasi kita yang mau kita makan. Jadi buat teman-teman Sabang saya harus berhati-hati ya. Jadi ada tips amannya nih yang Pak Revan bakal kasih tahu ya. Jadi Nemonis Abang Sang itu harus batasi mode hangatnya nih, maksimal tuh 10-12 jam aja. Jadi jangan dicolokin terus, atau lebih baik tuh langsung habis dan didiamkan aja nih. Nah biasanya Bang Revan di rumah tuh nasinya tuh kalau misalnya udah agak siang itu emang dicabut. Jadi masaknya kan pagi, nah siangnya dicabut biar sorenya tuh gak kering. Karena kalau misalnya dicolok terus tuh emang agak kering ya, dan bahaya juga nih Manis Abang Sayang. Nah kalau misalnya nasinya sisa banyak, lebih baik dicabut dari colokannya, dicabut yang Manis Abang Sayang. Biarin nasinya tuh dingin, lalu disimpan di wadah yang tertutup. Kalau misalnya emang mau disimpan, itu disimpan di wadah yang tertutup dan dimasukin ke dalam dalam kulkas. Pas mau dimakan baru dihangatin. Nah dihangatinya jangan lama-lama, secukupnya aja. Gitu nih Manis Abang Sayang ya. Jadi kalau misalnya emang masaknya dari pagi, kalau bisa siangnya dicabut nih. Dan kalau misalnya emang gak habis, masih banyak, bisa disimpan di tempat yang tertutup, dimasukin kulkas. Kalau misalnya emang mau dimakan baru diangetin. Nah diangetinnya itu jangan terlalu lama juga. Nah itu tips amannya ya. Tips aman buat yang Manis Abang Sayang yang nasinya kadang suka sisa ya. Dan yang penting itu jangan dicolok terlalu lama, jangan di mode hangat terlalu lama, karena itu bikin bakteri itu cepat aktif dan beracun juga. Dan ditambah lagi kalau misalnya pancinya udah baret-baret, itu ngeluarin senyawa kimia dan itu berbahaya ke nasi yang kita makan. Oke, itu aja tips dari Abang Revan nih buat yang Manis Abang Sayang. Yang mau salam-salam masih Abang Revan tunggu di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Siti Dinamit dari Jaja Miharja dan Irfan Hakim. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayo siapa takut.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih guys.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
6: Ariel. Hai semua.
7: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow, kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
2: Piara tuyul.
3: Oh my God.
0: Piara aku dong.
2: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, Selatan dan Indonesia.

BB Bandar Langdut Jakarta, 100% Langdut Indonesia. Nih mana sih Bang Sesya Kausiar, balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi, Hayu Siapa Takut. Sudah jam 3 lewat 54 menit waktu Black Siar. Masih sama ya, nih manis abang sayang. Masih waktunya salam-salam nih. Jadi buat yang manis abang sayang yang mau salam-salam masih boleh ya, di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nih manis abang sayang, pernah gak sih kita lagi jalan tuh, terus di tengah jalan kita tuh nemu sama kucing, dan kadang itu tuh sering. Nah itu tuh sebenarnya tuh ada alasannya loh, Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi Abang Revan bakal kasih tahu Neng Manis Abang Sayang nih. Jadi ada banyak alasan kucing jalanan di Jakarta tuh masih banyak. Salah satunya tuh akibat diterlantarkan ya. Jadi ada banyak kucing ya. Saat ini tuh diperkirakan ada sekitar 860 ribu ekor kucing di jalanan yang tersebar di wilayah Jakarta. Angka ini tuh masih terbilang sangat tinggi jika dibandingkan dengan target pemerintah yang ingin menekankan populasinya hingga 300 ribu ekor secara bertahap. Nah makanya nih Nemo Nisa Bang Sayang, kadang nih mau keluar gang, mau ke jalan raya, kemanapun itu pasti ada kucing, gak mungkin enggak. Karena emang banyak banget populasinya Nemo Nisa Bang Sayang, dan masih banyak yang terlantar gitu, gak ada yang melihara ataupun gak ada yang adopsi. Nah itu Neng Manis Abang Sayang. Dan sejak tahun 2025 pemerintah itu udah mengupayakan nih pengendalian lewat program sterilisasi massal yang lebih dari 22 ribu ekor kucing disteril. Nah terus kenapa sampai sekarang tuh masih banyak banget di jalan gitu? Kadang Bang Revan nih kalau misalnya lagi naik motor itu tiba-tiba suka nyebrang, nyelonong aja gitu. Kadang kalau kita berhenti, dia berhenti juga. Pas kita mau jalan, dia ikut jalan. Jadi kan bingung gitu ya, takutnya nabrak gitu. Nah tapi Bang Revan sih belum pernah sampai kayak nabrak gitu. Karena kalau misalnya emang lihat kucing yang mau nyebrang, itu Bang Revan biasanya tungguin dulu, tungguin dia lewat baru lanjut jalan lagi. Jadi Bang Revan kalau bisa sih berhenti dulu. Nah tak, ini tuh ada beberapa penyebab ya populasi kucing itu tetap tinggi nih Neng Manis Abang Sayang. Yang terutama itu ada kemampuan reproduksi yang cepat. Nah kucing itu memiliki daya kembang biak yang sangat tinggi nih. Masih banyak kucing yang belum disteril, membuat kelahiran anak kucing itu terus terjadi jauh lebih cepat dari kapasitas sterilisasi. Nah jadi kucing kan kemana-mana berkembang biak gitu kan. Dan sekalinya beranak itu bisa 5, 6, 7. Nah itu kan bisa banyak banget ya Neng Manis Abang Sayang sekali lahiran. Makanya populasi kucing tuh masih tetap banyak sampai sekarang. Nah terus juga penyebabnya juga banyak perilaku menelantarkan kucing peliharaan nih. Jadi ada kucing yang sebenarnya tuh dulu dipelihara, cuma emang mungkin pemiliknya tuh udah gak suka, jadi emang ditinggal gitu aja di jalanan nih Neng Manis Abang Sayang. Jadi kayak kucing rumahan yang gak disteril itu dibiarin berkeliaran aja nih, atau malah sengaja dibuang. Nah ini tuh jadi membentuk koloni baru Neng Manis Abang Sayang. Hal ini tuh mengurangi efektivitas program sterilisasi yang sebelumnya tuh udah dilakukan di kawasan tersebut atau di Jakarta ini ya. Nah bisa jadi juga karena faktor ekonomi nih. Jadi ada yang tadinya mau adopsi di pinggir jalan diadopsi, tapi emang faktor ekonominya tuh kurang memadai, jadi dia akhirnya tuh ya udah dilepas aja deh, jadi nggak jadi adopsi. Nah makanya semakin sekarang tuh makin banyak populasi kucing di jalan raya gitu ya, yang sebenarnya tuh itu membahayakan kucingnya itu sendiri maupun pengendara yang melintas juga. Jadi buat yang Manis Abang Sayang nih, kalau misalnya emang cat lovers nih atau emang suka sama kucing, bisa dipelihara. Dan boleh juga nih kalau misalnya di steril. Jadi steril itu jadi nanti dia nggak bisa berkembang biak, nggak bisa punya anak gitu. Jadi ya udah populasinya nggak tambah banyak. Kalau misalnya semuanya ditelantarkan dan dibebasin berkembang biak, makin lama populasinya makin banyak. Dan kadang dia itu juga mengganggu aktivitas kita. Kalau misalnya lagi di jalan raya tiba-tiba nyebrang, dan itu biasanya kalau misalnya kita ngerem mendadak itu juga memicu kecelakaan juga. Namanya juga kita ngerem ya, belakang kan kita nggak tahu nih di depan ada apa. Jadi emang kadang suka rem mendadak jadi kecelakaan gitu Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi emang masih banyak sekarang. Jadi kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang mau
Adopsi yang cat lovers bisa mulai adopsinya dari pinggir jalan biar nggak terlantar kucingnya dan mengurangi kucing-kucing yang terlantar di pinggir jalan. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan ya. Buat teman-teman Abang Sayang yang mau salam-salam, masih Abang Revan tunggu nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Nyong dari Timur nih, dari Wita Sofi featuring Juan Reza. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, Ayo Siapa Takut.

0: Podcast Abang Sayang Sejangkau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Neng Manis Abang Sayang, ada kabar gembira untuk yang ingin usaha tapi bingung mau usaha apa. Nah, pas banget nih, Be More Green menawarkan solusi terbaik untuk Neng Manis Abang Sayang, yaitu bisnis transportasi khususnya rental mobil. Dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraan secara nyata. Udah gitu, kalian tidak perlu cari driver untuk bawa mobil kalian, karena sudah dibantu carikan oleh Be More Green. Dengan modal DP 25 juta aja, Neng Manis Abang Sayang sudah bisa mempunyai mobil sendiri untuk direntalkan dan yang pasti dibantu kelola oleh Be More Green. Mobil yang kalian dapatkan adalah BYD Atowan. Setelah 5 tahun kontrak dengan Be More selesai, mobil akan menjadi milik Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar pastinya. Setiap bulannya, Neng Manis Abang Sayang bisa mendapatkan keuntungan bagi hasil sebesar 60% untuk mitra, lalu 40% untuk Be More, hasil yang dibagikan setelah dipotong untuk pembayaran cicilan mobil setiap bulannya dan biaya operator. Yang pasti, setiap bulannya kalian akan mendapatkan laporan pendapatan rental mobil kalian. Yang lebih menariknya lagi, kalian bisa langsung join dengan DP awal 8 juta aja. Sisa DP-nya bisa dicicil sesuai kesepakatan dengan Be More Green. Berikut nomor telepon dan WhatsApp yang bisa kalian hubungi sekarang juga, karena hanya ada 5 orang tercepat yang bisa mendapatkan keuntungan ini. Neng Adelia di 0813-5555-0802 atau Neng Rida di 0852-5555-6211. Mau usaha rental mobil? Ya Be More Green lah solusinya. Jangan lupa juga dengerin talkshow bersama Be More Green pada hari Rabu 22 Juli 2026 jam 9 waktu Indonesia bagian Barat hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Atau bisa via streaming di www.cbbradio.com.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Heidi, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisi ya.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
8: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
3: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara.
10: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cup ya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
9: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
10: Laksanya selagi itu woy.
9: Dari Wings Food.
11: Radio CBB 105.

0: 105 Kompas CBB Bandar Rangdo Jakarta, 100% Anglut Indonesia. Neng manis abang saya Syah Kausiar, balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 4:18, talk public share nih neng manis abang sayang. Sudah waktunya request ya, buat teman manis abang saya mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Goyang Seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut. Ah, gimana kabarnya nih, Ranjay?
1: Baik.
0: Baik.
1: Revan sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Syukur deh.
0: Iya. Ini mau diputerin lagu apa?
1: Cinta membawa derita.
0: Cinta membawa derita. Emang iya ya, cinta membawa derita ya?
1: Kebanyakan.
0: Kebanyakan, emang iya.
1: Makanya Bang Revan sebelum ambil keputusan pikir panjang.
0: Waduh.
1: Diteliti dulu.
0: Wah, emang iya ya. Harus diteliti bener-bener ya.
1: Iya. Cinta salah sedikit aja.
0: Dari cinta. Oke, siap. Nanti Bang Revan puterin ya.
1: Bang Revan sehat terus ya.
0: Amin.
1: Matur suwun.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta membawa derita, emang iya ya. Wah, Bang Revan sih nggak tahu nih. Oke, buat yang manis abang sayang yang masih mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabar nih Cemara?
2: Kabar Cemara sehat. Gimana kabar Bang Revan, sehat juga ya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Nih baru pulang apa di mana nih?
2: Belum, bentar lagi mau harus pulang. Ini ngomong-ngomong, Cemara ditinggal ngopi, tadi nunggu-nungguin.
0: Waduh, ditinggal, kasihan amat ya, ditinggal ya?
2: Iya, dalam hati Cemara ini orang kemana? Malah tinggal ngopi.
0: Waduh, kenapa gak ikut ngopi sekalian?
2: Iya, orang gak ngajak-ngajak gimana? Ikut.
0: Wah, ya udah. Ini mau diputerin lagu apa?
2: Cemara mau diputerin lagu dari Ayah Imam ya Bang Revan.
0: Apa judulnya?
2: Pertama dan terakhir.
0: Pertama dan terakhir. Pertama iya. Dan terakhir apanya nih?
2: Cintanya.
0: Oh gitu, pertama dan terakhir. Dari Imam, maunya dari Imam?
2: Enggak, dari Ayah Mansur.
0: Oh, dari Mansur. Oke, siap. Nanti Bang Revan puterin ya.
2: Eh, ada Bang Revan?
0: Mansur. Oh, ya belum ya. Irfan tadi ya. Pertama dan terakhir. Iya, ada. Iya, ada.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Makasih Bang Revan ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, manis abang sayang di sore ini. Di jam 4:21 waktu Blik Sian nih nemenin sabang sayang. Cuacanya nih masih cerah nih. Tadi jam 3 itu sempat berawan tapi sekarang cerah lagi. Tapi emang udah gak cerah banget ya. Mataharinya udah ketutup awan dan sebentar lagi juga mau terbenam nih. Dan mau jam-jam pulang kerja juga. Jadi buat nemenin sabang sayang yang mau pulang nih harap berhati-hati aja di jalan ya. Tetap patuhin aturan lalu lintasnya. Jangan lewat.

Jalur busway jangan naik trotoar ya. Dan ingat rambu-rambunya juga nih, jangan diterobos ya lampu merahnya. Dan jangan lawan arah karena itu bahaya buat nemenin sabang sayang dan pengendara lainnya juga. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Cinta Membawa Derita. Emang iya ya?

0: Tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan didateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?

0: dari Wings Food.
1: Aduh, deadline sejam lagi, presentasi belum siap, laporan masih kosong. Mau mulai dari mana pula ya? Ideku mentok kali. Aduh.
0: Bye bye ide buntu ya sayang.
1: Ih, nyanyi apa pula? Bantulah.
0: Udah coba Canva AI belum?
1: Canva AI, emangnya bisa bantu?
0: Bisa kali lah. Tinggal ketik aja kebutuhanmu. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI yang buatin. Sat-set, praktis, langsung jadi.
1: Serius?
0: Serius lah. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
1: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
0: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.

0: Zona Cipeng nomor 19 hari Kebon Jeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Langdu Jakarta 100% Langdut Indonesia. Nah, yang mana sama saya yang kau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih. Di goyang seksi hayu siapa takut. Sudah jam 4 lewat 41 menit waktu dibelik siarin yang mana sama Bang Sayang. Masih sama ya, masih waktunya request nih. Buat yang mana sama Bang Sayang yang mau request boleh banget ya di 0895 2010 54 atau di 0215 3633. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Halo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabarnya nih Neng Martini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Sehat ya. Cuacanya di rumah gimana nih?
1: Cerah, sekarang sih udah agak ini, cerahnya udah musimnya ini.
0: Udah cerah, adem ya?
1: Oh.
0: Oke. Iya. Ini mau diputerin lagu apa?
1: Karena pengalaman ada.
0: Karena pengalaman dari siapa?
1: Dari Elvi dan.
0: Elvi udah tadi.
1: Oh, udah.
0: Karena pengalaman dari Hesti Damara mau nggak?
1: Boleh.
0: Dari Hesti Damara ya. Oke, siap. Deh. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
1: Terima kasih banyak ya waktunya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis Abang Sayang yang masih mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-3633. Nah ini cuacanya di sore hari ini udah enak nih yang manis Abang Sayang yang mau keluar rumah nih, yang mau jalan-jalan santai, yang mau bermain nih bareng anak atau cucunya di luar rumah ini cocok banget ya, karena udah gak terlalu panas dan gak mendung juga. Jadi cerah nih yang mau jalan-jalan santai ini. Aman banget nih di taman ya. Oke, kalau gitu buat yang manis Abang Sayang yang masih mau request masih boleh nih di 0895-2010-54. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut? Enggak takut sama Bang Revan.
0: Enggak takut. Ah, gimana kabar nih Mama Kajol?
2: Alhamdulillah, baik sehat selalu. Gimana juga sebaliknya Bang Revan?
0: Alhamdulillah, sehat juga, sehat selalu pokoknya ya.
2: Iya, harusnya diharapin sehat.
0: Iya, amin deh, biar sehat terus deh.
2: Iya, sehat terus, cantik terus, muda terus.
0: Waduh, tambah muda lagi aja nih Mama Kajol ya.
2: Iya.
0: Yaudah, ini mau request lagu apa Mama Kajol?
2: Mansur udah belum?
0: Mansur udah tadi.
2: Kalau putar lagi gak bisa?
0: Udah tadi, udah Irfan Mansur udah, Mansurnya udah juga.
2: Waduh, Irfannya udah?
0: Iya, tadi, siang.
2: Apa? Siang sekarang mau belum?
0: Iya kan udah, sama-sama gue yang seksi. Gak bisa ya, yang lain. Apa nih?
2: Udahlah, cintaku pasti kembali.
0: Cintaku pasti kembali?
2: Mungkin.
0: Cintaku pasti kembali, kembali kemana?
2: Kembali kepadaku.
0: Oke, siap. Cintaku kembalinya kepadaku. Oke. Dari Muksin ya. Waduh, telat nih ketahannya nih. Ketahannya telat. Wah, lagi makan. Waduh, enggak ngajak-ngajak nih. Enggak ngajak-ngajak nih makannya nih. Waduh, ya udah deh.
2: Ayo makan sini.
0: Iya.
2: Ya dulu kenapa jangan iya doang.
0: Iya, gak ngajak-ngajak nih ya.
2: Ntar mama ajak nih, mama suapin mais kelapa.
0: Waduh, udah kayak anak kecil disuapin ya. Ya udah nanti diputerin lagunya ya, makasih ya Mama Kajol ya.
2: Terus ya, sekeluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nih manis Abang Sayang nih, Abang Revan nih, lihat nih di Radio CBB nih. Di depan itu banyak banget nih anak kecil yang main nih sore-sore. Nah, jadi buat yang manis Abang Sayang nih, yang mau main sama anaknya atau cucunya bisa nih. Pas banget nih waktunya sore-sore gini di taman nih yang banyak tumbuhan-tumbuhan yang hijau-hijau. Menghirup udara hijau masih bisa. Karena kalau udah mau ke malam, nanti udah nggak bisa ya, karena tumbuhan tuh di malam hari tuh mengeluarkan karbon dioksida dan menyerap oksigen. Jadi nemenin abang saya nanti rebutan tuh oksigennya sama tanaman. Jadi lebih baik tuh dari sekarang aja. Kalau misalnya udah keburu malam, nanti udah nggak bagus udaranya ya. Oke, itu aja dari Abang Revan. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Karena Pengalaman nih dari Sidamara. Buat teman-teman abang saya, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Seksi, Ayo Siapa Takut.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

produsen tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu

0: Jakarta 100% dangdut Indonesia. Nemu ini Sabang Sensia Kau Siar, balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Seksi, hayo siapa takut. 6 menit aja nih meluncur dari jam 5 ya nih manis abang sayang. Ini di sore hari ini, wah ini cuacanya udah enak nih, udah adem nih. Mataharinya udah gak kelihatan ya manis abang sayang ya. Ini udah tinggal cerahnya aja dan berawan nih. Udah adem pokoknya nih, udah gak panas lagi. Jadi buat yang manis abang sayang yang mau pulang kerja, harap berhati-hati aja ya, karena kan ini udah memasuki jam pulang kerja nih. Ada yang pulang jam 5, jam 6, atau jam 7 ya. Ini berhati-hati aja di jalan karena jalanannya udah lumayan rame nih manis abang sayang ya di sore hari ini. Dan abang Revan ini ada informasi buat yang manis abang sayang sejak Kau Siar. Jadi ini ada kejadian nih yang manis abang sayang, ada kejadian ledakan di rumah nih, di rumah ya. Rumahnya tuh rumah mewah berlantai 3 di komplek Grand Polonia Medan nih yang manis abang sayang. Jadi ledakannya tuh di CCTV-nya ya, kelihatannya itu ada dari atas rumah nih namanya sabang sayang. Jadi CCTV-nya tuh di lantai 1, tapi ledakannya kelihatannya tuh dari atas. Jadi bangunannya tuh pada runtuh ya namanya sabang sayang. Bangunan megah ini tuh seketika hancur lebur dan rata dengan tanah nih akibat kekuatan gelombang ledakan yang sangat besar. Getaran hebat di lokasi itu bahkan sempat membuat warga sekitar panik dan mengira terjadinya gempa bumi. Nah, terus dampak dari ledakannya itu merusak 7 rumah warga di sekitar ya, dan menghancurkan sejumlah mobil mewah juga nih yang manis abang sayang. Berdasarkan data terbaru, musibah ini mengakibatkan 1 korban jiwa meninggal dunia. Nah, ini tuh polisi menduga insiden ini dipicu akibat kebocoran instalasi pipa gas yang ditanam di bawah tanah. Ya, kita doakan nih semoga semuanya aman-aman aja ya. Dan yang korban jiwanya semoga dia amal ibadahnya diterima dan tenang ya di alam sana nih. Ini masih diduga ya namanya sabang sayang, insiden ini tuh masih diduga karena kebocoran instalasi pipa gas yang ditanam di bawah tanah, tapi belum pasti nih, ini masih dugaan ya. Semoga aja nih bisa diselidiki dan ketahuan sebenarnya ini gara-gara apa, karena dampaknya juga lumayan nih. 7 rumah nih yang rusak ya nih manis abang sayang, dan rumahnya ini yang ada ledakannya tuh emang udah runtuh ke tanah nih. Ya semoga, kita doakan semoga aman-aman aja semua ya. Dan ini ada yang bertanggung jawab gitu, karena emang 7 rumah rusak gara-gara ledakan ini. Terus Bang Revan juga ada informasi nih nih manis abang sayang ya. Jadi ada aksi pemerasan dengan modus yang pura-pura jadi korban kecelakaan nih. Jadi ini tuh udah sering banget. Nah, tapi biasanya tuh yang jadi korban biasanya kan mobil ya. Kayak mobil tiba-tiba ada orang yang jalan kaki pura-pura ketabrak atau kesenggol gitu, terus minta ganti rugi. Tapi ini tuh beda nih yang manis abang sayang ya. Ini tuh ceritanya tuh kayak ada seorang pesepeda gitu yang dia tuh lagi jalan santai, terus tiba-tiba ada oknum gitu yang pura-pura jadi korban dan langsung meras si pesepedanya itu. Bilangnya sih gak bertanggung jawab gitu ya. Dan dia tuh sabil marah-marah nih di tengah jalan yang manis abang sayang, bikin rame ya warga-warga pada kumpul. Kejadiannya tuh di Cipinang, Melayu, Makassar, Jakarta Timur nih. Jalan alternatif Kalimalang BKT nih manis abang sayang. Nih kejadiannya di Jakarta Timur ya. Jadi pelaku itu sengaja menghadang korban dan menuduh telah menabraknya. Jadi pelakunya tuh Bang Revan lihat tuh kayak bapak-bapak gitu, dan korbannya juga seorang cowok nih. Jadi korbannya tuh kayak pesepeda gitu, dia naik sepeda yang mahal terus pakai helm gitu. Ini kejadiannya malam-malam ya nih manis abang sayang. Nah, sampai saat ini sih belum ada berita apapun lagi nih. Tapi intinya si pelaku ini, oknum yang pura-pura ketabrak atau pura-pura minta ganti rugi lah. Jadi dia tuh memeras sambil minta ganti rugi, katanya udah ditabrak. Padahal mah gak ada apa-apa, tiba-tiba dihadang aja gitu. Ya ini buat yang manis abang sayang, berharap berhati-hati aja ya. Jadi ini belum ada info lanjut nih dari pihak kepolisian ya. Tapi udah dilihat di videonya, ternyata motornya ini gak ada plat nomornya, gak ada nomor polisinya. Jadi emang ini motornya ya mungkin motor bodong nih manis abang sayang, dan emang biasanya buat ngelakuin hal-hal yang kayak gitu. Jadi buat yang manis abang sayang, harap berhati-hati aja ya, karena emang lagi marak-maraknya nih kayak gini nih. Biasanya nih yang ngincernya tuh pengendara mobil. kalau misalnya pengendara mobil itu ada orang pura-pura nyebrang terus pura-pura ketabrak. Tapi ini orang naik sepeda dihadang dan bilangnya nabrak. Padahal mah biasanya mah sepeda yang ditabrak sama motor nih, bukan sepeda yang nabrak motor. Abang Revan juga bingung ya. Ya semoga kejadian kayak gini gak kejadian sama Neng Manis Abang Sayang ya. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan nih. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang. Ada Nasar dengan judul lagunya Kecanduan Kamu. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Ayo, siapa ya, takut.
1: Kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
3: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
2: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
3: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
2: Ini sarap kejepit.
3: Hah, lu sarap kejepit?
2: Iya.
3: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
2: Emang apa Pak Eri?
3: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
2: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
3: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun.

0: tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit kemana-mana begini begitu nggak bisa kan.
1: Nah tuh.
0: Akhirnya dia denger nih di radio CBB katanya ada HSA 88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang ini bener nggak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja nggak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran. Udah deh, gue beli juga. Dia pakai tuh, Bi.
1: Dia pakai.
0: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
1: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan, kek. Ini nah, mah orang lain.
0: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
1: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
0: Ngapain?
1: Pinjem duit ngapa? Bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88-nya.
0: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lah. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
1: Depok.
0: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
1: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
0: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus gue beliin dah. Udah ya, gue jalan dulu.

94 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sedang kau siar, masih ditemenin sama Bang Reva nih di Goyang Seksi Hayo Siapa Takut. Sejam 5 lewat 29 menit waktu bilik siar Neng manis abang sayang. Ini kan sudah memasuki jam-jam pulang kerja dan jalanan juga sudah mulai ramai nih. Jadi Abang Revan bakal kasih informasi lalu lintas nih buat yang manis abang saya yang kau siar. Oke, kalau gitu Abang Revan mau main ke Jakarta Selatan dulu ya. Dari Jalan Cipete Raya menuju Fatmawati ini lancar. Dari Jalan Panglima Polim menuju Blok M Padat. Dari Jalan Antasari menuju Cilandak ramai lancar. Dan Jalan Radio Dalam menuju Gandaria padat merayap. Lanjut ke Jakarta Timur, dari Jalan Pemuda menuju Rawamangun ramai lancar. Dari Jalan Ahmad Yani menuju Pulau Mas padat merayap. Dari Jalan I Gusti Ngurah Rai menuju Klender lancar. Dan Jalan Raya Bogor menuju Kramat Jati padat. Lanjut Jakarta Barat, dari Jalan Panjang menuju Kebon Jeruk padat. Dari Jalan Joglo Raya menuju Meruya ramai lancar. Dari Jalan Kamal Raya menuju Cengkareng padat merayap. Dan Jalan Tanjung Duren Raya menuju Grogol ini ramai lancar. Lanjut ke Jakarta Pusat, dari Jalan Gunung Sahari menuju Pasar Baru ini padat merayap. Dari Jalan Cikini Raya menuju Menteng lancar. Dari Jalan Kahawahid Hasyim menuju Tanah Abang padat. Dan Jalan Kebon Sirih menuju Gambir ini ramai lancar. Lanjut ke Jakarta Utara, dari Jalan Enggano menuju Tanjung Priok padat. Dari Jalan Boulevard Barat menuju Kelapa Gading lancar. Dari Jalan Pluit Selatan Raya menuju Pluit ramai lancar. Dan Jalan Cilincing Raya menuju Marunda padat merayap. Lanjut ke Bogor, dari Jalan Raya Tajur menuju Pakuan ini padat merayap. Dari Jalan Soleh Iskandar menuju Yasmin ini lancar. Dari Jalan Dramaga Raya menuju IPB padat. Dan Jalan Raya Bogor menuju Warung Jambu ramai lancar. Lanjut ke Depok, dari Jalan Margonda Raya menuju Pondok Cina padat merayap. Dari Jalan Kartini menuju Beji lancar. Dari Jalan Sawangan Raya menuju Parung Bingung padat. Dan Jalan Cinere Raya menuju Limau ini ramai lancar. Lanjut ke Bekasi, dari Jalan Ahmad Yani menuju Sumarekon ini padat. Dari Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Bulak Kapal lancar. Dari Jalan Sultan Agung menuju Kranji ramai lancar. Dan Jalan Raya Mustika Jaya menuju Bantar Gebang padat merayap. Oke, terakhirnya ke Tangerang, dari Jalan Ahmad Tamrin menuju Cikokol ramai lancar. Dari Jalan Dan Mogot menuju Batu Ceper padat. Dari Jalan Boulevard BSD menuju Serpong padat merayap. Dan Jalan Raya Legok menuju Karawaci ini lancar. Nah, jalanan sudah banyak yang ramai lancar, padat dan padat merayap ya. Jadi buat yang manis abang sayang yang mau pulang kerja, harap berhati-hati di jalan. Tetap patuhi aturan lalu lintasnya ya. Jangan lewat jalur busway, jangan naik trotoar. Terus juga rambu-rambunya juga nih, jangan robos lampu merah, jangan lawan arah, dan jangan puter balik sembarangan juga. Karena waktu itu Bang Revan pernah nih di jalan ada kayak mobil tuh yang puter baliknya tuh padahal dilarang puter balik, tapi dia tuh main puter balik aja. Dan alhasil yang di jalan di belakangnya itu nabrak mobilnya itu namanya sama saya. Jadi kan terjadi kecelakaan dan terhambat aktivitasnya ya. Jadi buat yang manis abang sayang, harap berhati-hati aja di jalan dan perhatikan juga rambu-rambunya ya. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan nih. Kalau gitu Abang Revan mau putarin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada kewer-kewer nih dari Libertaria. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hai Siapa Takut.

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Lu ada tembok tuh, jedorin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!
2: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anyway.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wingsut.
5: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
6: Iya.
5: Hipertensi itu yang tertinggi.
6: Apalagi yang dirasakan?
5: Itu aja.
6: Kalau nyetir?
5: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
6: Ngantuk ya.
5: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
6: Oh, Masya Allah.
5: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
6: Minum apa, Bu?
5: Minum itu air bambu
6: Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh
6: ya.
5: Nah itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang ya. Dari Cakung ke Magelang.
6: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
5: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
7: Dapatkan air mineral bambu dari Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128109818 dan bisa COD, follow Instagram @airbambu.id dan kunjungi

Sobat yang tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari.

105,4 CPB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya siang kalau siaran gak berasa ya. Udah 5 jam aja nih abang Revan nemenin manis abang sayang dari tadi jam 1 sampai sekarang nih. Tapi neng manis abang sayang jangan khawatir ya, karena nanti di jam 6 bakal ada digoyang lagu aja malam. Dan di jam 7 bakal ada digoyang malam asiknya makin pol yang bakal ditemenin sama Bang Arya. Jadi neng manis abang sayang bisa curhat sambil cerita, nanti request lagu juga bareng Bang Arya ya. Terakhir dari Abang Levan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Enak delisi ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap-sedap Singapura spicy laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juga.

0: Mutiara. Persia juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya, senagi itu woy. Dari Wings Food.
2: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Wings Food. 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 3 ya pas sunatan, saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher ini operasi, ambil lancar, punggung masih ada, macam kayak telur gitu pak. Oh, terus baru ke atas. Kemarin nah, sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengan radio ini,
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya. 10 botol.

0: pembuangan capaian dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Mini Brookline dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: juga. Ah, bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin pol.
2: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta... ...100% Dangdut Indonesia... ...Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya... ...di Goyang Malam, asiknya makin pol... ...yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang... ...si jangkau siar sampai jam 11 malam... ...jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam... ...asiknya makin pol...

0: Mandi Sabang Sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com.
1: Hey, Mandi Sabang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat enggak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali.

0: kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibaluri minyak kaisar 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak kaisar 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak kaisar dan bio ASA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak kaisar 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak kaisar 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Akhir-akhir ini kamu sering haus enggak?
2: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
2: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
1: Enggak juga. Sekarang siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
2: Terus gimana cara mencegahnya?
1: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
2: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
1: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan.

0: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk.
1: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
1: Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng, udah bawa mobil, udah gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu Minum Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio Cina.

9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa CLB, follow Instagram @iblog.id dan kunjungi

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap, Neng. Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk, mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Misalnya ada yang mau cerita tentang hari ini tuh kesibukannya apa aja ya kan. Terus atau mau cerita ada kegiatan apa gitu, boleh banget. Atau mau curhat nih ya, mungkin ada yang lagi bete banget di hari ini tuh kejebak macet parah banget nih kayak Bang Arya tadi pas berangkat tuh di sepanjang jalan dari pos pengumben jalan panjang. Wah, dari Joglo ke pos pengumben sampai jalan panjang itu macetnya luar biasa sih hari ini. Wah, makanya tuh boleh banget ntar curhat-curhat ke Bang Arya. Nanti gabung sama Bang Arya di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa request lagu ya. Nah, tapi sebelum itu Neng manis abang sayang, izinin Bang Arya buat cerita dulu ya hari ini. Sebenarnya nih Bang Arya yang mau cerita ini, Bang Arya bukan tentang hari ini sih. Tentang hari ini sih. Tapi tentang kemarin Bang Arya izin enggak siaran dulu ya. Soalnya ada kegiatan yang enggak bisa ditinggal. Nah, Bang Arya itu kemarin ikut rapat bareng sama pihak kelurahan sama teman-teman Karang Taruna dari seluruh RW tuh. Awalnya Bang Arya pikir tuh bakal serius banget dan ya cepet selesai gitu lah ya. Ternyata pembahasannya tuh lumayan juga karena kita tuh, aduh, alhamdulillah, karena kita tuh lagi membahas tentang 17-an, lomba di 17-an. Ntar di 17-an tuh kayak karena kita pengen ngadain suatu kayak pekan olahraga lah. Ntar ada perlombaan deh. Ada 3 cabang olahraga, itu ada mini soccer, terus juga ada tenis meja, sama satu lagi ada badminton gitu. Kita ngebahas lah tentang bagaimana teknisnya dan segala lain kita rapatin tuh. Nah, di situ Bang Arya jadi sadar kalau ngurus lingkungan itu ternyata nggak sesimpel yang kelihatan. Banyak banget hal yang dibahas gitu ya, selain yang tadi Bang Arya ceritain. Ada kayak mulai dari program-program kegiatan buat warga lainnya, terus acara-acara lain yang bakal diadain, sampai gimana caranya tuh anak-anak muda bisa lebih aktif ikut berkontribusi di lingkungan masing-masing. Itu juga dibahas tuh kemarin di sana. Dan yang Bang Arya suka ya, setiap RW tuh punya cerita dan tantangan yang beda-beda tuh. Ada yang fokus bikin kegiatan olahraga, ada yang pengen ngembangin UMKM, ada juga yang lagi nyiapin cara buat mempererat hubungan antar warga gitu. Jadi kita bisa saling tuker ide tuh dan belajar dari pengalaman masing-masing. Capek sih karena ya rapatnya lumayan lama, tapi menurut Bang Arya seru juga. Kadang kita tuh suka mikir kalau rapat itu kan ngebosenin, padahal kalau kita ikut dengerin dan ngobrol, banyak hal baru yang bisa kita dapetin tuh. Siapa tahu dari obrolan-obrolan sederhana malah lahir tuh program-program yang bermanfaat buat banyak orang. Makanya kemarin Bang Arya gak sempet nemenin Neng manis abang sayang di udara. Tapi alhamdulillah ya, hari ini udah bisa balik lagi siaran dan ngobrol bareng Neng manis abang sayang. Semoga kegiatan yang kemarin bisa bawa manfaat ya buat lingkungan Bang Arya, dan semoga kita semua juga tetap semangat buat ikut berkontribusi sekecil apapun caranya di lingkungan kita. Nah, Neng manis abang sayang boleh nih cerita-cerita juga tentang mungkin lingkungan sekitar rumahnya gimana gitu kan. Warganya sering guyup misalnya, boleh. Atau sering ngadain acara apa gitu, boleh. Atau mungkin siapa tahu ya, ada yang kayak bingung nih kayak, Bang Arya nih kayak di lingkungan aku tuh sebenarnya pengen ngadain kayak gini-gini tapi bingung gimana caranya. Boleh banget nih cerita ke Bang Arya, siapa tahu masukannya gak cuma dari Bang Arya, ntar ada Neng manis abang sayang lain yang ikut denger dan tahu cara penyelesaiannya dan solusinya. Kan
Nah, enak tuh kan, kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Kalau sekarang nih, Bang Arya mau puterin dulu ya lagu dari Tasya Rosmala, Merpati Tak Ingkar Janji. Ini favorit siapa ya? Asik. Bang Arya mau puterin dulu. Ntar yang manis abang-abangnya juga bisa ikut gabung buat cerita-cerita soal Bang Arya di Goyang Malam ya. Ingat gabungnya di 0895201054 atau di 0215363333. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
2: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
1: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
2: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
1: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
1: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.

0: stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
3: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
2: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
3: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
2: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.

0: 4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Nanti langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nanti ada cerita-cerita dan cerah-cerah di Goyang Malam tuh bisa request lagu juga loh. Oke. Okay? Nah, sekarang Bang Arya mau angkat dulu nih penelpon di 0895 nih. Ini penelpon pertama nih ya. Ada siapa nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Ya Allah, kenapa Neng?
1: Iya Bang, mah nggak tahu orang dari malam Sabtu buang-buang air sakit.
0: Ya Allah, sampai begitu suaranya ya?
1: Iya, nangis terus menahan sakit perut.
0: Neng, ini kalau begini nih biasanya jadi ini lagi nih, jadi candaan lagi nih. Tadi bilangnya jangkrik kejepit gimana Neng? Ntar kalau ada yang bilang jangkrik kejepit gimana Neng? Tapi Piti Jumadi gimana kabarnya Pi?
2: Ya Alhamdulillah sehat walafiat Bang Arya.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana sebenarnya Bang Arya?
0: Alhamdulillah Bang
1: Arya. Liburan panjang.
0: Alhamdulillah Bang Arya juga sehat. Iya libur panjang ya 4 hari ya.
1: Iya. Ketemu Murna bagi sakit 4 hari 4 malam.
0: Ya Allah, 4 hari 4 malam udah kayak liburnya Bang Arya ya.
1: Iya, murah dari tulang iga sampai tulang pinggang sampai ke perut pinggul itu sakit kayak ditusuk-tusuk.
0: Ya Allah.
1: Sakit sampai murah sampai nangis-nangis 3-4 hari 4 malam nangis terus murah enggak ngerasakan sakit.
0: Terus di sama Bibi udah cep-cep-cep gitu dong.
1: Ya udah diiniin aja udah sabar. Walaupun mesti sabar-sabar, tapi bisa sabar, jangan nahanan sakit.
0: Eh bilangnya gini, Pi, emang kalau kita sabar bisa sembuh, Pi?
1: Iya, orang emang sabar nggak, Pi, cepat sembuh, boro-boro sembuh, yang ada malah tambah sakit.
0: Marah-marah dong sama Pi kemarin.
1: Iya, bukan marah-marah lagi, pempes bega habis dua bal lebih.
0: Ya Allah.
1: Tiga bal itu pempes doang.
0: Berarti Pipi sampai bolak-balik dong Pi kemarin Pi.
1: Iya nyuci baju, nyuci kain, sarung semua, spray.
0: Oh ya Allah Pipi luar biasa so sweetnya.
1: Iya urusin Murna terus sambil kerja.
0: Ya makanya jadi tersayangnya Murna ya.
1: Iya pastinya dong.
0: Suaranya.
1: Lemas.
0: Eh maaf ya.
1: Masih lemas.
0: Itu tapi suaranya juga habis.
1: Habis, Bang Repan bagi heran. Kenapa suaranya sampai hilang? Sakit, Bang. Waduh, sakit apa? Aku buang-buang air 4 hari 4 malam. Astagfirullahaladzim, cepat sembuh ya, katanya.
0: Ya Allah, Neng. Iya sih, Bang Ari juga
1: sampai
0: kaget.
1: Suara lagi sampai hilang. Soalnya apa? Nahan-nahan sakit sampai nangis-nangis.
0: Oh,
1: iya, bukan nangis kelaparan, ini mah nangis kesakitan.

0: diisi.
1: Semoga biar cepat sembuh ya Neng ya. Amin.
0: Iya Bang, makasih banyak.
1: Iya Pipi sama Neng Murna mau request lagu apa nih? Bang Ari cariin dulu nih, kasihan Neng Murnanya udah lemes banget.
0: Dari Persik aja, Indah pada waktunya.
1: Indah pada waktunya. Ketika udah sembuh indah ya akan terasa.
0: Sekarang agak mendingan, perut Murna udah enggak sakit.
1: Alhamdulillah.
0: Buang-buang airnya udah enggak buang-buang air, agak mending.
1: Alhamdulillah. Ya Allah, sampai segitunya nih sakit banget ya.
0: Bukan sakit-sakit lagi. Murna sampai putus asa, buang-buang air. Biasanya Mas Bear itu buang-buang air cuman 2 hari doang, udah itu hilang lagi. Ini enggak, sampai 4 hari 4 malam.
1: Oh, buset, sampai 4 hari 4 malam.
0: Iya. Mulai dari malam Sabtu sampai malam Selasa.
1: Ya Allah.
0: Buang-buang air sampai tadi siang lohor. Ini sekarang agak mending nih sore. Enggak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini tadi Indah pada waktunya dari Persik kan?
0: Iya.
1: Oke nih, udah dapat Bang Arya. Mau kirim iya. Salam-salam dulu gak Neng?
0: Salam-salamnya buat Teddy Indah, Polas Mini, Teh Suci, Mama Kajokan, Cemara. Terus yang di rumah sakit, yang nungguin suaminya di rumah sakit.
1: Neng Martini.
0: Iya, Neng Martini, Teh Erni.
1: Dengernya kasihan loh Bang Arya.
0: Terus Po Hikmah, Po Analata, ya udah semuanya aja lah.
1: Iya,
0: semuanya. Ya Murna nggak bisa ini napasnya sakit.
1: Iya, rasanya. Bang Ari dengernya jadi ya Allah, jadi kayak ya Allah Neng itu.
0: Iya, napasnya Murna nggak kuat. Wah kenapa? Ya udah Nem, Bang Ari ya, makasih banyak.
1: Iya sama-sama Neng Pipi.
0: Hati-hati
1: makasih
0: pulangnya.
1: Banyak juga, sama-sama. Terima kasih. Astagfirullah, sampai enggak fokus Bang Arya tuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Papa.
1: Udah, aduh Neng. Ya udah, istirahat ya.
0: Iya, makasih banyak, Bang.
1: Bye-bye. Terima kasih banyak Neng Murna ya Allah, lagi sakit sampai tuh dibela-belain ya. Istirahat Neng ya. Ya kalau emang ada obatnya diminum dulu juga obatnya. Oh, Pipi disayang-sayang lagi tuh Neng Murnanya, kasihan banget Bang Arya. Bang Arya mau puterin dulu deh lagunya ya, Indah pada waktunya nih, biar siapa tahu jadi enggak terlalu berasa lah ya. Enggak enaknya. Semoga Neng Murna cepat sembuh ya. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap di Gayang Malam, asiknya makin pol.

0: siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
1: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
4: Aduh, hampir aja.
3: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
4: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
3: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: 105,4 FM CBB Radio.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
3: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
2: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
3: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
2: Serius? Saya kira cepat hancur.
3: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
2: Wah, parah juga ya.
3: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
3: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asik ya, makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Jadi di Goyang Malam tuh Neng Manis Abang Sayang bisa cerita tentang kegiatan hari ini, atau mungkin aktivitas hari ini, atau mungkin ada rencana nih buat kedepan-kedepannya. Boleh banget cerita ke Bang Arya. Atau mau curhat, ya mau curhat-curhat gitu ke Bang Arya, kayak lagi bete nih karena apa gitu. Misalnya kayak lagi bete nih Bang Arya, cucian piring gak habis-habis aja ya kan. Atau lagi bete dari kemarin nyuci baju kagak kering-kering aja, boleh banget cerita ke Bang Arya dan curhat-curhat. Nanti yang udah cerita dan curhat-curhat bisa request lagu ya. Nah ingat, nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu nih penelpon di 0895. Yang kali ini nih Bang Arya kayaknya baru ya, pertama kali coba nih, siapa ini? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asik. Dengan
1: Bang Arya.
0: Iya, dengan siapa, di mana nih? Coba salam kenal dulu dong.
1: Mama kembar. Salam kenal ya Bang Arya.
0: Iya, mama kembar. Kayaknya mama kembar baru pertama kali ya.
1: Ah, udah berapa kali? Coba monitor aja.
0: Nah, iya, on airnya sama Bang Arya baru berapa
1: kali? Kalau nggak salah, enggak, berapa kali ya? 3 kali kayaknya, apa 3 kali ya?
0: Oh, waktu Bang Arya goyang seksi ya?
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Yang cerita malam-malam masalah setan tuh loh.
0: Oh iya, ingat-ingat. Iya, oh ya Allah, Bang Arya lupa. Iya.
1: Monitor Bang Arya siaran juga saya dengar.
0: Tapi mama kembar tuh kalau misalnya mama. Bang Arya lagi siaran nih, mama kembar dengerin aja, emang nggak ada kayak pengen ikutan nih monitor terus gitu?
1: Ya pengen ikutan, teman waktunya belum sempet. Sekarang lagi ada sempet gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Ya sibuk lah, yang namanya punya anak 4 ya kan. Hari ini ngurusin anak bangun pagi, yang mau kerja, yang mau jalan sekolah kan gitu.
0: Tapi
1: apalagi sekarang aku, iya belum jahitnya juga, kan kompetisi juga. Apalagi kemarin nyari anak SMP kan begitu masuk gak nih kan gitu.
0: Oh baru masuk SMP?
1: Iya yang kecil.
0: Oh yang kecil baru masuk SMP. Alhamdulillah.
1: Iya. Cuman alhamdulillah dapatnya yang favorit.
0: Wah alhamdulillah banget itu mah.
1: Iya lagi diharap-harapkan kan itu.
0: Oh luar biasa. Iya
1: alhamdulillah dekat dari rumah juga kan gitu. Jadi harapannya kan dekat dari rumah. Sekolahnya sekolah favorit.
0: Iya alhamdulillah ya, rezeki ya, banget sih, rezeki banget.
1: Amin. Kalau tahun kemarin ini saksi kita ya, jadi curhatnya.
0: Emang sesi curhat ini.
1: Ini langsung aja dah, nggak usah pakai basa-basi ya. Kalau tahun kemarin saya 2 tuh yang kembar masuk SMK. Yang satu masuk negeri, yang satu masuk swasta, nggak apa-apalah, belum rezekinya gitu.
0: Yeah.
1: Siapa serah, saya ikhlas, insya Allah juga kalau swasta ada rezekinya gitu.
0: Yeah, amin.
1: Tapi alhamdulillah ya, kakaknya bisa bayarin gitu.
0: Alhamdulillah udah bisa bantu.
1: Iya, uang gedungnya dibayarin sama kakaknya kan gitu. Nah tahun ini yang kecil masuk SMP, aku deg-deg dapet nggak nih, tempat afirmasi sekarang. Afirmasi 2, afirmasi 1, afirmasi 3 kan gitu. Dapetnya di afirmasi 3, yang muridnya banyak, 125-an kan. Duduk. Alhamdulillah dapat di pas di urutan 100.
0: Alhamdulillah, itu
1: dia deg-degan tuh gini. Kata anak saya sih, Fauzannya bilang gini, mama, seneng gak kalau aku masuk yang mama suka? Ma, bukannya seneng lagi,
0: seneng
1: mama
0: banget.
1: Kayak, wah, tuh, kamu anak kesayangan mama, semua juga anak kesayangan mama, tapi yang ini benar-benar berbeda gitu. Ya, alhamdulillah dengan yang 3 itu pokoknya beda lah gitu.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Kenapa pikirnya? cara mengerjakan PR-nya gitu kan, mengerjakan soal-soalnya itu beda gitu. Aku nak alhamdulillah rabbil alamin ya Allah, saya gitu. Yang dua, satu dapat negeri, satu dapat swasta, yang ini dapat negeri gitu. Makanya alhamdulillah rabbil alamin ya Allah ya Rabbi, aku berterima kasih, berterima kasih benar-benar, usahaku gak sia-sia.
0: Wah, alhamdulillah, untung aja walaupun deg-degan nih.
1: Iya, akhirnya kayak pisau cicaknya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, sampai dilawan puasa, bilang mudah-mudahan dia dapat negeri ya. Apa itu? Ya alhamdulillah, saya bersyukur, benar-benar bersyukur gitu.
0: Iya,
1: saya radio ini dulu dah, maksudnya
0: absen dulu.
1: Nanti kalau udah saatnya on air ya, insya Allah on air kan gitu.
0: Iya, ngurusin ini dulu nih, deg-degan soalnya. tapi sekarang
1: benar-benar kalau masih masuk SD masih aku maklum lah. Ini SMP,
0: akhirnya
1: kan nilai semua.
0: Iya.
1: Makanya nilai, walaupun tuh nilai nggak tertera di pendaftaran, tapi kan tetap pakai nilai.
0: Gitu.
1: Nah nanti, alhamdulillah aku udah lawin, makanya seneng banget.
0: Alhamdulillah.
1: Malah anak yang lepek katanya, mama bangga nggak kalau anaknya masuk yang nama sekolah mama sukain. Ma, hebat banget anak mama seneng banget.
0: Bang Ari jadi ikut seneng dengernya. Tapi sekarang nih mama kembar mau request lagu apa nih? Bang Ari cariin dulu nih buat menambah happy.
1: Sebelum bobo Imam S Arifin ya.
0: Sebelum bobo.
1: Iya.
0: Dari Imam S.
1: Iya, Imam S Arifin. Salamnya tadi buat Neng Murna ya, cepat sehat, diangkat penyakitnya, pulih kembali, keluarganya sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Jangan bosan-bosan berdoa, ikhtiar ya. Buat Bang Ari ya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Tetap semangat di Radio CDP ya.
0: Amin.
1: Walaupun aku jarang on air, tapi aku tetap monitor kok.
0: Iya, sampai lupa Bang Ari ya.
1: Iya, buat semuanya kru CBB sehat selalu.
0: Amin.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Ari atas waktunya ya.
0: Terima kasih banyak juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Mama Kembar. Oke nih, lagunya dari Imam S sebelum bobo udah Bang Ari pasang ya. Emang nih kayaknya udah direncanakan untuk tidur ya abis lagu ini kayaknya. Ya enggak, langsung aja Bang Ari puter ini buat mengantar tidur lagu. Mengantar tidur lagu. Lagu pengantar tidur untuk Mama Kembar nih dari Imam S Arifin sebelum bobo. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: tua sudah ada sejak 1948.
1: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
2: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
1: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
2: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
1: Serius? Saya kira cepat hancur.
2: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
1: Wah, parah juga ya.
2: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
1: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
2: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: Radio CBW 105,4 FM.
1: Hey manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: Jambret, jambret.
3: Mana jambretnya?
2: Itu tuh jambretnya.
3: Woi jambret, jangan kabur lo.
4: Pak, ada apaan nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
5: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
4: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
5: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
4: Jangan hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
5: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, mau kerja.

0: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih ya. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Pasti aja ntar gabung aja sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Nanti yang udah cerita dan curhat-curhat bisa request lagu ya. Nah sekarang nih udah ada penelpon di 021 nih kalau sekarang. Tadi Neng Lasmi ini juga nelpon, tapi kalah cepet sama yang di 021. Siapa nih ya? Coba Bang Arya mau langsung angkat, ada siapa nih? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga yang malam. Siapa ini?
1: Siapa lagi?
0: Raja, apa kabar? Baik. Baiknya begitu banget. Baik.
1: Pengen ketawanya Bang Arya.
0: Kenapa emang?
1: Ya, kasih telepon berapaan.
0: Aku nih nggak tahu kenapa setiap pelanjain telepon Bang Arya jadi nggak bisa fokus. Tahu nggak sih Bang Arya? Apa?
1: Bete tahu nggak siaran?
0: Tahu Bang Arya soalnya ada kepentingan negara.
1: Ya, tahu, ya. Tapi udah dengerin.
0: Iya kepentingan negara. Wah.
1: Aku mau cerita lebih seru.
0: Apa tuh? Boleh dong.
1: Antara ketawa dan takut Bang Arya nanti.
0: Coba ntar disaring ya. Disaring ya. Oke, Bang Arya sendiri, Pak Budi udah pulang.
1: Mulai ya.
0: Iya, ini Bang Arya tungguin.
1: Hari Senin pagi aku telepon Erna. Terus di rumah tuh ada sepeda Erna. Dia ditinggal belanja sama mamanya. Terus Erna sendirian di rumah. Di sepeda itu banyak barang macam-macam ya. Di belakang, di jok, di ini gitu. Tiba-tiba barang itu pada jatuh sendiri.
0: Loh, itu bukan itu jatuhin kucing ya?
1: Bukan. Tikus juga gak ada, katanya dibilang cerita gitu. Angin juga gak ada. Dia cerita gitu kan. Terus aku bilang sama Erna, "Er, kamu teriak aja. Hei, jangan ganggu gue. Lo ngeliat gue gak ngeliat lo. Pergi aja deh gitu."
0: Terus dia nyaut, "Siapa yang ganggu lo, orang gue cuma lewat."
1: Sama Arya. Terus satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kan ibunya Andre yang aku cerita yang udah meninggal kan. Nah aku bilang sama Erna, "Er, aku suka curhat, suka apapun ngomong sama dia. Sekarang gak ada." Terus coba dia bawa HP di
0: cerita dulu baru ketawa. Sabar.
1: Di dalam kuburnya tuh maksudnya.
0: Coba dia bawa HP.
1: Bawa HP. Kan setiap orang pagi gitu kan keluar dari makam 7 langkah kan mayat katanya ceritanya dibangunin kan sama malaikat. Aku cerita sama Erna, coba dia bawa HP terus telepon aku minta tolong terus keluarin dari kubur ini.
0: Jangan gitu, telepon Ranjay terus ngobrol deh. Tapi tadi malaikat nanya apa aja. Dia nanyain gini, kagak seru banget dah. Masa kayak gitu ya? Gitu, ngobrol aja. Lagi ada aja si Ranjay juga. Bisa-bisanya kepikiran kayak gitu.
1: Si Erna bilang, dasar lo PA.
0: Au. Ada-ada aja.
1: Ya. Coba telepon anaknya Angga. Angga, keluarin aku dari kubur.
0: Serem sih.
1: Maksudnya aku tuh daripada ngomongin orang, gelitin orang,
0: mendingan ngomong orang, kayak gitu.
1: Mending aku cari omongan terus untuk cerita Bang Arya.
0: Asik, benar.
1: Hanya Erna gak percaya.
0: Berarti sekarang kegiatan Ranjay dan Erna berdua itu adalah menyiapkan cerita ya. Kayak, "Ayo Erna, kita bikin cerita biar kita nanti cerita ke Bang Arya."
1: Nah, aku nggak ada omongan kayak gitu, tiba-tiba spontan aja aku bikin cerita.
0: Oh, dikirain sekarang udah jadi kegiatan rutin. Ayo Erna, kita bikin cerita.
1: Kayak gitu, Mbak.

0: orang, ngejulitin orang, jahatin orang kan gak bagus, malah nambah dosa. Kayak gitu Bang Arya.
1: Tapi Raja,
0: Bu, judul lagunya apa tadi yang barusan?
1: Yang barusan Indah Tak Kurai. Indah Tak Kurai. Indah Tak Kurai.
0: Indah Tak Kurai.
1: Tak Kurai.
0: Tak Kurai. Indah Tak Kurai.
1: Betul. Salma.
0: Oh, Salma. Dengerin R.
1: Catat R. R S T U, catat. Tapi kalau sekarang Raja mau request lagu apa nih, Bang Arya cariin?
0: Oh, Bang Arya belum pernah dengar.
1: Apa?
0: Kita malah Tangis dan Talas.
1: Ah, belum, coba.
0: Nah, ntar dengerin ya.
1: Kenapa nggak request itu aja?
0: Iya, aku mau request itu.
1: Oh, berarti
0: Bang Arya dengerin.
1: Bang Arya mah pasti dengerin, kan mau nggak mau Bang Arya di sini.
0: Aku pengen Bang Arya tuh komen bagus enggak. Gitu.
1: Oh.
0: Nanti kalau udah lagu aku, Bang Arya bilang oke, gitu.
1: Oh, iya, Bang Arya dengerin. Bang Arya komeninnya besok.
0: PR kepanjangan.
1: Soalnya kan kalau ntar-ntar kan Bang Arya teleponan juga. Masa Bang Arya komenin lagunya Ranjan?
0: Ayo, gitu? Mas.
1: Iya, iya. Tadi apa? Tangis dan Tawa. Tangi. Tangi.
0: Tangis?
1: Oh, tangis. Bukan tangi.
0: Tangi itu bangun.
1: Iya, tahu aku. Aku udah belajar.
0: Turu.
1: Turu.
0: Tidur.
1: Turu, mangan. Tidur, mangan, tangi, bangun. Evi Tamala ya?
0: Yo.
1: Yo. Yo.
0: Adela.
1: Adela. Terima kasih banyak, Ranjay. Mau kirim salam-salam dulu gak sih?
0: Kirim dong.
1: Oh, buat siapa tuh?
0: Erna lagi gak enak body.
1: Oh, sih.
0: Anaknya bandel. Katanya kemarin buka puasa.
1: R
0: makan bla bla bla bla bla bla. Terus aku omelin kan, dasar marok, aku belum gitu. Terus terakhir katanya dia bilang makan es tongtong. Nah.
1: Nah. Ah.
0: Gitu deh.
1: Nih, mendingan makan ini.
0: Kayaknya lagi ngomel.
1: Bawarnya belum makan.
0: Ya beli lah.
1: Ini udah beli.
0: Oh iya.
1: Ngemil dulu makan. Hah?
0: Tapi cemilan bukan ya, makan.
1: Makannya di rumah, makan beratnya. Sekarang kita apa?
0: Ngisi daripada usus yang gak ada yang diolah ya.
1: Nah,
0: tadi siang Bang Revan kan, aku minta lagu yang itu kan.
1: Ini salamnya gimana? Ntar ditelepon Bang Yuri.
0: Oh iya, menit.
1: Oke.
0: Cinta membawa derita.
1: Mm-hmm.
0: Emang cinta membawa derita?
1: Iya.
0: Kebanyakan aku bilang gitu kan.
1: Mm-mm.
0: Masa? Katanya iya. Aku bilang gitu kan.
1: Terus?
0: Itu Bang Revan ya. Makanya Bang Revan kalau nanti mau nikah kayak apa-apa diteliti banget. Jangan sampai deket tenggel laut lupa dikit.
1: Udah dikasih wejangan gitu. Bang Revan baru lulus SMA udah langsung dikasih wejangan tuh.
0: Buat Bang Arya juga.
1: Iya.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Yang baik diambil, yang buruk dikesampingkan aja.
1: Iya, betul.
0: Karena apanya tuh ketemu warna.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Bang Pandu. Bang Jerry.
1: Kong Madu.
0: Kemarin ada Bu Martini nyenggolin aku ya.
1: Iya, ada Mama Martini kemarin.
0: Mama Leni.
1: Mama Leni.
0: Diana. Sama Nur.
1: Nur.
0: Yowes,
1: iya. Ya udah, terima kasih Bang banyak.
0: Bang Arya sehat ya.
1: Amin, Ranja juga.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak Ranja.
0: Maaf kepanjangan ceritanya ya.
1: Gak apa-apa.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, terima kasih banyak Ranjay. Gak apa-apa ceritanya kepanjangan. Nanti durasinya Bang Arya ambilnya dari lagu Ranjay. Lagunya Bang Arya puter 1 menit aja ya. Jangan kemana-mana yang manis abang sayang. Tetap digoyang malam. Asiknya makin pol.

0: WHO sudah terkenal sejak 1948.
1: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
2: Oh iya, maaf Bang.
1: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
2: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-Undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya Bang, ini ditaruh HP-nya.
1: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati Abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Ah, Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.

0: Abang Arya Goya akan tetap menemani Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Woi, jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
3: Oh iya, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895 2010 54 atau di 0215363333 nih. Nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu. Nah sekarang Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 nih ya. Coba nih, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam,
1: asiknya makin full.
0: Asik, Neng Lasmini.
1: Ya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya Allah, lemas banget hari ini.
1: Kenapa?
0: Lemas banget kayaknya hari ini, kenapa?
1: Enggak kenapa-napa sih.
0: Tapi udah sembuh ya, alhamdulillah ya.
1: Udah sembuh. Karena kan di servis.
0: Ya, di servis. Oh, servisnya ke dokter. Ini Neng Lasmini sembuh ya, sekarang Neng Murna yang sakit lagi gak enak perut nih dari kemarin Jumat.
1: Udah lagi hilang. Tadi habis ngepon, abang sejam ngepon.
0: Oh iya.
1: Iya, tadi pas mama kembar, dari mama kembar ngepon tuh dia ini ngepon aku terus.
0: Oh.
1: Itu kan tadi kan udah sekolah kan udah normal dari hari Senin kan. Enggak MTS lagi kan. Kian aku tadi mandala pulang jam 1, ternyata dia pulang jam 3, sedangkan ade jam 2 pulang, butuh dijemput kan. Terus aku bingung, ada motor tapi aku gak bisa naik motornya gitu, gimana ya gitu kan. Akhirnya aku akhirnya WA bapaknya. Terus aku bilang gini, lagi di mana? Lagi jalanan, mana apa? Ini si Kelvin belum dijemput. Memang si Mandala kemana tuh? Sekolah, masih di sekolahan, dia pulang jam 3. Gitu kan. Iya. Udah gitu akhir bapaknya pulang deh, ceritanya bawa motor deh dijemput gitu. Enggak lama dia pulang, Mandala enggak lama pulang juga. Oh. Dia sampai rumah udah pulang. Gitu. Wah, kira aku pulang jam 1:30 ya, Mandala ternyata jam 3.
0: Tapi si Kelvin udah nyampe rumah juga untungnya.
1: Iya, udah sampai rumah, dijemput sama bapaknya. Udah sampai rumah udah lama banget, dia baru nyampe. Yeah. Makanya dibomong sama bapaknya kan, gitu, kemana aja sih tau kamu, tuh bapaknya orang sekolah, tapi gitu.
0: Iya tahu, tapi
1: tadi juga dia kan abis nganterin adeknya pagi-pagi kan, nganterin adeknya jam 6. Kan jam 6:30 dia masuk kan, kalau negeri kan 6:30 deh masuk.
0: Yeah.
1: Jam 6 lewat 20 dikumpul di depan kelas kan. Terus dia pulang tadi ke sekolah bawa motor. Itu ternyata mungkin parkiran penuh kali ya, jadi dia mau bawa pulang motorin, kata nggak boleh pulang sama gurunya atau gini, kamu jangan nanti kamu kabur, kata gitu. Begitu dia ngadu sama aku tadi pas pulang, mak masa ini Mandala masa dibilang kabur, kamu naruh motor di rumah, kata dia nanti kabur lagi, nanti ibu kenalin kamu nih wajahin, kalau kamu nggak balik lagi awas ya. Begitu pas sampai sekolah juga begitu, guru masih duduk aja di dekat pintu gerbang,
0: ya
1: ditungguin sekarang ketat sekolahannya.
0: Tapi alhamdulillah, biar kan kalau kata Neng Lasmini Mandala dulu kan jarang masuk, biar sekarang tuh ya, lebih ketat masuk, biar masuk enggak. Terus
1: mungkin kali pikiran dulu gini, kan dulu kan bayaran nggak lebih murah ya, daripada SMK sekarang bisa 400 lebih bayarannya. Pikir kali nanti sayang biaya sekolah nanti dia bolos bisa nggak naik kali.
0: Benar. Enggak apa-apa diketatin ya Neng ya, biar makin disiplin. Benar. Enggak apa-apa, bagus sih.
1: Aku bilang sama Mandala, kamu sering ini sih kabur, waktu pelajaran kabur. Jadi dikenalin sama gurunya. Lagian tuh satu pekarangan, jadi SD, SMP, SMA.
0: Kenal semua itu.
1: Dia pada terkenal, bolosnya.
0: Mandala.
1: tadi tadi ngadu, aduh tumben tuh guru duduk di depan pintu gerbang kayak gitu.
0: Iya yeah, buat nungguin Mandala doang, emang Mandala mah dikasih-kasih sayang penuh ya.
1: Awasin, kemarin kan dia gak masuk, batuk pilek kan, gak masuk. Ditanyain sama gurunya kemarin, kemana itu Mandalanya?

0: gitu.
1: Iya.
0: Masih dipakai kan di situ jalan rayanya ada dua, jadi jalannya dipakai dua jalur. Jadi nanti udah bingung. Kita bingung. Tapi nanti soalnya tato yang sana ada lagi gitu, nah, harus dijemput.
1: Iya, kudu diantar, jemput.
0: Iya.
1: Tapi kalau sekarang? Tapi ini sekarang Neng Lesmi ini mau request lagu apa nih? Bang Arya cariin dulu ya.
0: Lagunya kalau dimasuk lupa ya.
1: Iya, kebiasaan dia mah.
0: Istalia itu belum, Istalia.
1: Istalia belum.
0: Payung hitam deh.
1: Payung hitam.
0: Iya.
1: Kenapa enggak payung biru? Kan lebih
0: ya, lebih. Soalnya kan di sini tadi panas, enggak ada hujan. Oh, tadi iya. Di tempat Murna hujan, gerimis katanya.
1: Iya, tapi di rumah Bang Arya juga gak hujan tau, panas hari ini.
0: Iya, makanya tadi di laporan Neng Murna katanya di tempatnya tempat gerimis.
1: Ya tapi gak apa-apa, alhamdulillah rezeki.
0: Panas gitu.
1: Mungkin
0: mungkin kali air kerani muncat kali ke dia, aku dadek mau bikin gitu.
1: Ya Allah. Ini Bang Arya salah lagi. Masa Bang Arya nulisnya payunggung. Payunggung apa lagi. Tapi Neng Lesmi ini udah ya, sudah berarti alhamdulillah sekarang kondisinya udah sehat.
0: Udah sehat alhamdulillah. Soalnya kan nanti kan tanggal 30 balik lagi.
1: Check up lagi.
0: Kebetulan aku sering kontrol dan enggak. Kalau enggak ya ngedrop katanya.
1: Jaga makannya, inget ya. Bener-bener
0: nih. Kalau sembarangan.
1: Nah makanya
0: udah gak boleh dimakan. Jualan gak boleh dimakan.
1: Itu
0: langsung aja kirim salam ya.
1: Iya boleh, silahkan.
0: Buat Neng Murna sama Papi Jumadi, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan aku
1: amin.
0: Biar rumah tangga langgeng.
1: Amin.
0: Terus buat Teh Dinda, buat Bang Dapi.
1: Amin.
0: Mama Kajo, Cemara. Bang Endra Asoy. Mama Kembar. Tadi tuh tumben Mama
1: Kembar. Iya Mama Kembar. Soalnya sama kan anaknya ternyata yang paling kecil seumuran nama Kevin. Baru masuk SMP juga.
0: Iya SMP ya. Masuk ke negeri juga ya. Iya sama anak aku juga negeri juga.
1: Iya.
0: Terus buat siapa lagi ya, Teh Erni. Terus buat semuanya aja deh. Oh iya, Teh Diana juga, Teh Dinda, Bang Dapi dan semuanya aja deh. Udah malam soalnya saya dengan
1: oke. Sama-sama. Waalaikumsalam, selamat istirahat. Terima kasih banyak Neng Lasmini. Bang Arya mau langsung aja ya puterin lagunya buat menghantar tidurnya Neng Lasmini nih, udah ngantuk katanya. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.
2: Kasih, apa kabar?
3: Baik.
2: Setelah ku pikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: stay tune terus di 105,4 FM Radio Sebebe.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
4: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
5: Woi, mau ngapain lu?
4: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
5: Jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
4: Ya suka-suka gue lah.
5: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih, dengerin. Pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar Rp50 juta.
4: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
5: Nah, makanya taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
4: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
5: Nah, gitu dong, menyala bangku.

0: Kawasan Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut Tiga.
1: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
2: Ah, gue lagi tobat nih.
1: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi?
2: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
1: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
2: Lah, lu kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
3: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
4: Naik transportasi umum,

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang siang kau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang di Goyang Malam tuh pasti bisa buat cerita-cerita dan curhat-curhat nih. Nanti Neng manis abang sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat, bisa aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nanti yang udah cerita-cerita dan cerita-cerita tuh bisa request lagu ya. Nah, Neng manis abang sayang, sekarang Bang Arya mau angkat dulu ya telepon di 0895. Wah, mati teleponnya. Coba, wah tadi ada yang nelpon nih. Nah, ini dia. Nih, Bang Arya mau dulu penelpon di 0895-2010-54. Ada siapa nih ya? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Arya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Gimana ada, Bang?
0: Sae.
1: Saya tuh kasar. Alhamdulillah, itu damang gitu.
0: Oh
1: Bang,
0: iya,
1: jawabnya.
0: Saya kasar kan ya? Alhamdulillah damang.
1: Gak gitu jawabnya.
0: Bang Arya lupa. Maaf.
1: Iya gak apa-apa Bang Arya.
0: Ya Allah.
1: Maksudnya apa kabar? Sehat.
0: Bang Arya ya, pas ditanya gitu Bang Arya tahu artinya. Jadi Bang Arya
1: taunya artinya begitu, jadi tahu.
0: Lupa jawabannya tuh damang.
1: Kalau gitu. Kubaha damang, alhamdulillah damang.
0: Itu waktu itu juga diajarin apa gitu, kayak waktu itu diajarin sama Neng Suci apa gitu jawabannya, biar kayak nanya balik gitu.
1: Gimana sehat Bang Arya gitu.
0: Alhamdulillah sehat. Neng Lasmini, Neng Lasmini, Neng Martini, kumaha damang?
1: Alhamdulillah selalu damang.
0: Alhamdulillah. Waduh, Neng Martini udah kayak kita udah lama enggak sih enggak on air nih Neng Martini kemarin.
1: Emang udah lama, kemarin lagi hari apa? Kamis kagak diangkat angkat.
0: Ah, kalah cepet. Kalah cepet mulu.
1: Kali. Akhirnya ketiduran dan terus sampai kagak dimatiin radio sampai pagi.
0: Sampai nyala lagi radionya ya.
1: Nyala lah, kaget tuh nyala tuh. Ngetonya enggak dimatiin.
0: Ih, dari suaranya kresek-kresek tuh ya. Sampai suara ada suara lagi tuh, sampai ada lagu lagi tuh.
1: Lagi. Tahu-tahu ada lagu-lagu aja dah. Kita lagi berbeda. Gimana sih Bang Arya?
0: Ya, Bang, kalah cepet makanya besok itu nih. Jadi pas lagunya mau habis udah siapin, tinggal pencet telepon.
1: Kadang-kadang kan gini, suka keliyep-keliyep ketiduran. Tapi udah gini tapi ketiduran, ini baru mendusi nih.
0: Oh, baru mendusi nih sekarang?
1: Tumben saya dari abis bayang isap tidurnya mendusin. Dengan jam 10 lewat.
0: Tapi alhamdulillah masih bisa ya kebagian ya.
1: Alhamdulillah masih, barusan abis last mini kan. Baru nyetel saya.
0: Oh, tadi lu dapat salam no Neng Martini dari Neng Murna.
1: Iya.
0: Anjay.
1: Saya baru setel soalnya untuk tiduran.
0: Oh, tapi Neng Martini berarti hari ini capek banget ya?
1: Iya, tadi kerjaan lagi banyak. Emang kemarin ada nyuci, pergi ke auditor suami saya. Jadi tadi nobel nyuci, neriska, biasa dah.
0: Oh, suaminya udah keluar rumah sakit?
1: Udah pulang. Jadi tadi di telepon kontrol, tar Senin, tiap Senin, kontrol seminggu sekali.

0: takut ini masih soloyongan gitu.
1: Aku dulu ya. Dibantu dong sama neng
0: mati. Iya. Bukan saya sendiri, ada banyak anak kan pada kerja yang bontot. Biasa yang tua di sana ada Cibubur.
1: Oh, yang tua di Cibubur.
0: Iya kan, nama berkeluarga di sana di Cibubur dia tinggalnya.
1: Walah. Tapi
0: jauh.
1: Neng Marti ini mau request apa nih? Bang Ari cariin dulu. Takutnya ntar abis ini.
0: Karena pengalaman dari Umi Elpi udah diputar belum?
1: Benar, Bang Ari cek dulu ya. Umi Elpi udah diputar belum nih? Tadi sih kayaknya Bang Ari lihat-lihat kagak ada ya, masih belum diputar Umi Elpi.
0: Iya berarti belum.
1: Iya belum. Yang karena
0: karena lirikan sejati yang itu tuh.
1: Oh, karena pengalaman.
0: Iya, karena pengalaman.
1: Karena pengalaman juga.

0: Bapak Arya.
1: Amin.
0: Hati-hati pulangnya ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Martini. Langsung aja ya, Bang Arya mau puterin lagunya dari Umi Elpi. Judulnya Karena Pengalaman. Karena pengalaman kita jadi kenal dia kayak gimana sih orangnya. Oke, okay? Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap di Gaya Malam. Asiknya makin pol.

0: 105,4 FM CBB Radio.
1: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan.

0: Elsa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak Elsa tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak Elsa 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak Elsa 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak Elsa dan bio Elsa, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak Elsa 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak Elsa 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
2: Bentar, balas chat dulu.
1: Ya udah, saya duluan ya.
2: Iya.
1: Awas.
3: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang. Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
2: Iya, hampir aja saya ketabrak.
1: Makanya kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
2: Iya. Mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
4: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.

0: RCBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.
1: Eh Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki. Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita di Goyang Malam nih, sekarang masih bisa banget nih. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Karena ini nih kesempatan menelpon terakhir nih. Oke, sekarang Bang Arya sambil nunggu, Bang Arya mau absen ya. Ada Cemara, terus juga ada Bang Arya maaf sendiri yang ada di WhatsAppnya CBB nih. Di WhatsApp CBB ada tadi ada Cemara, ada Neng Murna, ada Mama Aldi, terus juga ada Mama Kembar, ada Neng Dinda, ada Neng Lasmini, terus juga ada Neng Martini, ada Bang Pandu juga nih. Oke, udah ada penelpon di 08 ya. Langsung aja Bang Arya angkat nih, ada siapa nih ya. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam. Ya Allah, dia baru bangun ya.
1: Iya, ayahnya kemana? Ayahnya kayak ke kamar mah.
0: Baru bangun.
1: Iya bener, baru bangun.
0: Ya Allah,
1: Ayah tahu aja dah.
0: Berasa banget nih. Berasa banget. Jawabnya aja makin pol. Gitu
1: dong. Ini ngomong-ngomong dah, kamu dari kemarin kemana aja?
0: Kemarin ada urusan negara lah, kita harus hadir di rapat besar.
1: Kirain mah perempuan aja yang urusan negara.
0: Kagak. Kemarin ketemu sama lurah, ngomongin buat 17-an.
1: Yang ngajak-ngajak kalau ketemu Pak Lurah.
0: Makanya kemarin orang Bang Arya juga kayak kata Pak Lurahnya, Arya mari nongkrong sini gitu kan.
1: Oh kata ayah gini, gak ada yang siaran, gak ada, kamu kemana? Gak tahu kemana ya.
0: Hilang mulu sekarang ya orangnya ya.
1: Siaran terenggak, emang siarannya gitu amat tahu nih Bang Arya tuh. Konangan yeah. Dulu kali.
0: Emang kita tuh lagi ini emang kudu mempersiapkan nih. Soalnya makin hari Bang Arya udah mulai kehabisan cerita, bingung kalau buat siaran soalnya. Jadi harus nyari cerita sendiri. Gua ngapain ya? Bikin kegaduhan.
1: Jalan ke Dieng dulu, baru ada cerita.
0: Gak usah jalan ke Dieng, bakar SPBU juga udah ada cerita tuh Bang. Jadi cerita Bang Arya ini bakar SPBU, kaget tuh semuanya. Rame sih.
1: Bisa aja Bang Arya.
0: Ya Allah, tapi gimana nih kabarnya Cemara?

0: Kebanyakan itu.
1: Kebanyakan apa?
0: Kebanyakan muter.
1: Ya
0: lemas.
1: Tapi asli emang hari ini tuh lemes banget Bang Arya, emang heran dah. Hujan kagak tapi lemes iya.
0: Kata kemarin apa kebanyakan.
1: Emang kudu dikurang-kurangin ya.
0: Ya, kemarin Jumat tadi ini mohon air tuh ayah marah-marah. Malam Sabtu enggak ada. Malam Selasa enggak ada.
1: Ya Allah. Iya, tapi itu Bang Arya pikir kayak oh malam Jumat, iya ya malam Jumat. Makanya kagak on air. Oh ya udah lagi. Makanya Bang Arya nyariin ya. Mana tumen-tumenan dia.
0: Justru kata Cemara gini mau on air antar bentaran sama Bang Arya. Terus Cemaranya udah kayaknya gimana gitu ya. Capek banget, kata ayah gini, udah istirahat, jangan radio melulu. Nanti ya, kata Cemara gitu kan. Bandel kata dia gini, bandel kalau dibilangin, tuh kata ditimpa pakai bantal.
1: Lempar bantal bae ya, lempar bantal bae emang nih. Kalau susah dikasih tau ya lempar bantal bae ya. Ya Allah.
0: Cemara bukannya kesel, bukannya marah, malah ketawa jadinya.
1: Yo,
0: Cemara monitor aja dah. Pasti Bang Arya nyari ini monitor aja, cuman enggak on air dah.
1: Abis gitu
0: ayahnya tuh udah petanduk ngeliatnya serem.
1: Palanya udah nongol tuh. Udah nongol kan yang ancip tuh, udah petanduk. Ya Allah.
0: Cemara lagi ini udah timpong kayak bantal. Tepluk kayak aduh.
1: Tapi itu emang udah langsung buat ketawa dong.
0: Itu tandanya sih diem. Takut kalau ketawa dia ini lagi diem aja pura-pura marah. Pas dia kabur baru ketawa.
1: Oh ini belajar Bang Arya. Ternyata tuh buat nenangin cewek itu gak harus ribet-ribet banget ya. Lek timpuk bantal aja juga udah ketawa dia. Cuman emang gengsian aja.
0: Ini gue kalau cemara ya?
1: Kalau apa? Kalau apa?
0: Itu kalau Cemara ketawa atennya enggak marah. Jadi udah diem aja.
1: Gengsi.
0: Pas dia kabur keluar dia.
1: Gengsi dia orangnya. Ya Allah.
0: Pas dia keluar nutup pintu dari kamar gabruk ya. Udah langsung ketawa Cemara.
1: Itu kan tetap kedengeran. Kalau enggak salah dia juga ikut ketawa dah itu.
0: Ketawa kayaknya kayak abis itu nggak marah sih dia. Dia mah orangnya nggak pernah marah Bang Arya.
1: Bukan nggak pernah marah, ditahan karena kan untuk wanita tersayangnya ya kan.
0: Amin.
1: Ih bener. Nggak mungkin cowok tuh nggak marah kalau ada sesuatu tapi ditahan, dikontrol.
0: Emang sih. Kayak tadi no ada supir geblek bikin amarah ayah naik aja.
1: Oh tadi naik pitam juga lagi ayah ya.
0: Kenapa bang?
1: Tadi ayah naik pitam lagi dia.
0: Iya gara-gara supir geblek lo.
1: Nah sekarang kabarnya nah, si sopir dirawat di rumah sakit mana?
0: Enggak.
1: Oh kagak. Kirain. Bikin ayah emosi.
0: Abis bikin ngompor-ngomporin ayah mulu jadi kesel. Ayah marah dah tadi dia. Ketimpa aja pakai kardus tepung.
1: Ayah tukang timpa ya. Tukang timpa dah. Apa be yang ada di sekitar dilempar.
0: Cuma ketemunya aja bang kalau gue itu. Kalau ngelempar, ya temennya mah bercanda dia mah.
1: Iyalah.
0: Demen orangnya, ayahnya kan orangnya begitu, jadi demen bercanda. Jadi udah pada ramai tadi di tempat kerjaan.
1: Kalau kagak bercanda yang dilempar ban serep sih kata Bang Arya mah.
0: Ampun, ban serep dilempar sama ayah.
1: Ya untuk kan masih kerdus. Itu
0: banyak orang.
1: Ya, makanya.
0: Satu ayah mang never ban serep, ban serep tuh ban serep teronton. Ampun, mampus orang.
1: Lah itu.
0: Wah, ya lagi bonyok bukan bonyok lagi orang.

0: Ngelakuin serep musuh mah anu Bang Arya.
1: Ya Allah, bangun-bangun langsung ketawa dia. Terus mau requestnya lagu orang, apa nih?
0: Orangnya ketawa nah.
1: Orang ikut ketawa juga deh.
0: Kata dia, ngomongin orang aja.
1: Emang kalau ngomong sama Cemara tuh hari-hari tuh isinya ngomongin orang aja. Ngomongin Ayah Ivan S. tapi ini Cemara mau requestnya lagu apa Bang Ari, cariin dulu nih.
0: Hari ini malam ini apa ya lagunya ya? Kata
1: apa?
0: Katanya lagunya. Iya.
1: Sabar, tarik nafas, ketawa mulu.
0: Ya, cuma aja yang bertanduk saja. Katanya lagunya Nabila, Bang.
1: Ya. Gimana ya? Tadi Ayah Imam kalau dia single udah diputer, Neng.
0: Berdua Nabila.
1: Emang Nabila duet itu?
0: Iya, kita kalau enggak itu aja nih bawa laku ya. Nah, iya bawa laku enggak apa-apa katanya. Aduh, kok copot aduh. Dia kan kebangetan enggak bercanda, ampun dah.
1: So sweet banget sih.
0: Bisa, Bang.
1: Nabila enggak bisa ini bawa laku aja.
0: Ya udah bawa laku dah. Ya emang target kamu mah itu ya bawa laku.
1: Pokoknya kalau
0: ya udah bawa laku deh Bang.
1: Kalau Cemara mon L nih di atas kudu diputerin dulu Ayah Iman satu.
0: Lah dia mau gitu. Itu tadi siapa yang minta lagian Bang?
1: Tadi Ayah Iman tuh yang minta ini Mama Kembar.
0: Oh mak, judulnya apa tuh?
1: Apa ya tadi ya? Waduh, panjang banget lagi ini lagunya mana lagi? Susah nyarinya Neng.
0: Bisa sih.
1: Apa ya tadi? Oh ini dia sebelum Bobo. Bukan Mama Kembar. Ini mana Neng Lasmi? Neng Lasmi ini bukan ya? Iya kayaknya nih Neng Lasmi ini apa siapa tadi ya? Kok lupa kita?
0: Sebelum ya? Apa? Tenok Kartu bukan?
1: Ini sebelum Bobo.
0: Oh, sebelum Bobo. Pada demen juga sih lagu si Ayah.
1: Lagu Ayah. Ayah mana nih? Ayah Ipan.
0: Ayah Ipan lah.
1: Wih. Coba ya kasih dulu ya cuplikannya kasih dulu suara-suaranya dulu nih. Bawalah aku ya.
0: Ya, suruh nyanyi kamu ya tuh. Bawalah aku. Mana kamu tuh? Oh, bawalah aku ya, bawalah aku.
1: Bawalah aku kasih hasil kemana engkau pergi. Udah nih salam-salam kalau kagak mau nyanyi mah
0: ya, romantis dah ya Bang ya lagunya Ayah mah enak-enak bener dah. Salamnya ya buat Polas Meni. Ya nanti Polas Meni buat Po Murna sama Pipi Jumadi buat Bu Martini, Pak Martini, Martini ya Bang?
1: Martini,
0: Bu Martini. Martini, ya. Semarang lupa Bu. Sama Mama Kembar, Teh Dinda, Teh Suci, Mbak Ranjai udah masuk ya Bang?
1: Udah.
0: Terus buat siapa lagi jadi lupa nih.
1: Ah, siapa?
0: Udah mau semuanya aja lah.
1: Oke.
0: Pokoknya mah dari A sampai Z. Batang Arya juga, Batang Revan, Batang.
1: Hah? Semuanya sehat. Amin ya rabbal alamin.
0: Batang Arya juga semoga ilmunya yang dikejar saya dapat juga. Skripsi udah beres ya, Bang?
1: Udah. Skripsi.
0: Alhamdulillah lah. Ya.
1: Skripsi belum lah.
0: Saya udah.
1: Skripsi belum, magang. Ya deh, makasih banyak ya Cemara.
0: Iya, makasih ya Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis Abang Sayang, Bang Arya mau sekalian pamit undur diri nih ya. Terima kasih banyak yang udah ikut gabung. Ingat selalu apapun yang kalian lakukan tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangkau Siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asik ya, makin.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Guys, abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: punya darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral Bambu Minyak Urutman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 100 9818 dan bisa COD

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau Mpok gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Mitra Sehat Biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
5: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini menerusi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
4: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
6: 105,4 FM Radio CBB.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Haryanto, dan 60, alamat dari Mulia, RT 03, R08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher operasi, ambil lancar, bulu-bulu masih ada. Nah, terkait telur gitu, Pak. Oh, terbaru ke atas. Kemarin lah, sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini.
3: Ya, air bambu di ruangan ya, Pak?
2: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya?

0: dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Mini Murut Man dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambu.com.
2: CBB, Bandar Dangdut.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

nasib hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Putri Karina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu.

0: pada lari-larian gini lagi ikut maraton?
1: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
0: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
1: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
0: Jangan menangkap sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif, pasal 170 ayat 2, butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian, bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
1: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Tebak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
2: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.